0: melahirkan generasi baru petani yang lebih berkemahiran dalam penggunaan teknologi dan pengurusan tanaman. Antara punca kawasan sawah padi ditinggalkan adalah apabila generasi muda kurang berminat meneruskan kegiatan pertanian yang diusahakan generasi terdahulu.
1: Saya yakin dan percaya MOU dengan ARAIS dan juga ABS ini dengan mereka membawa pelbagai teknologi baru akan dapat menaik semangat orang muda, kerana di antara pengisian MOU kita adalah pemindahan teknologi.
0: Datuk Jamawi berkata langkah itu dijangka mewujudkan peluang baharu kepada generasi muda untuk terlibat dalam industri padi. Bukan hanya sebagai pesawat tetapi juga dalam aspek teknologi dan pengurusan ladang. Lebih 10,000 orang dijangka menyertai perarakan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri pada 25 Ogos ini. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Isnin Ali Yasni berkata, perarakan itu akan bermula seawal pukul 6 pagi dari Padang Merdeka menuju ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. 93 kontinjen terdiri agensi kerajaan, kementerian, sekolah, komuniti setempat dan pertubuhan bukan kerajaan telah mengesahkan penyertaan.
2: Saya mengharapkan agar orang ramai dapat bersama-sama kita hadir untuk kita bersama mengingati junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan saya menjemput semua orang ramai untuk mengikuti perarakan, bawa keluarga masing-masing, anda semua, untuk kita sama-samakan mengimarakan majlis ini.
0: Datuk Isnin menyatakan demikian selepas menjadi tetamu khas dalam segmen hashtag Kita Cerita Kita Kongsi di Konti Sabah FM. Pelbagai pengisian telah diadakan menjelang hari kemuncak sambutan, termasuk forum Anjung At-Taqwa yang dilaksana di Masjid Al-Falah Kepayan. Sambutan Maulidur Rasul akan diteruskan di peringkat daerah, masjid dan surau di seluruh Sabah bagi memastikan penghayatan terhadap sirah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat dirasai masyarakat di seluruh negeri. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTF Sabah.
0: Berita selanjutnya, dekatkan pelbagai perkhidmatan serta agensi kerajaan dengan masyarakat. Untuk itu, program Madani Kita Sabah 2026 berlangsung hari ini bersama-sama komuniti Kampung Darau dan warisan di Sepanggar. Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti Zon Sabah dan Labuan, Milus Alu Abdul Wahab berkata, program itu memudahkan masyarakat mendapatkan maklumat serta pelbagai perkhidmatan kerajaan secara terus di kawasan setempat, selain mengukuhkan hubungan serta semangat kekitaan dalam kalangan masyarakat.
4: Kita nak hidupkan kembali kerjasama dalam kalangan masyarakat itu. Kita tengok rakyat sekarang ini, kalau terutama yang tinggal di taman itu, jarang berkomunikasi. Jadi biar kita hidupkan rasa kekitaan antara masyarakat itu.
0: Milus menyatakan demikian selepas menjadi tetamu dalam segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Antara perkhidmatan bakal disediakan termasuk urusan kad pengenalan menerusi Jabatan Pendaftaran Negara, semakan serta penyelesaian saman bersama Jabatan Pengangkutan Jalan, selain urusan berkaitan wang tak dituntut. Turut diadakan pertandingan azan kategori kanak-kanak serta aktiviti kenduri sekampung. Jalan bypass Sekolah Rendah dan Menengah Islamiah Jalan Utara Tawau kini dibuka bermula Jumaat. Pembukaan laluan itu dapat mengurangkan kesesakan trafik yang kerap berlaku di hadapan sekolah, terutama waktu menghantar dan mengambil pelajar. Ahli Parlimen Tawau, Datuk Loh Sufui berkata, jalan alternatif itu bukan sahaja memudahkan pergerakan kepada ibu bapa dan penjaga, malah memberi manfaat kepada penduduk sekitar Tawau. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa pembukaan jalan itu yang turut dihadiri Ahli Parlimen Kalabakan, Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi dan Adun Kukusan, Datuk Rina Jainal. Laluan sepanjang 540 meter itu turut dicadang untuk diturap sepenuhnya bagi melengkapkan kemudahan di kawasan berkenaan. Sabah FC melangkah ke musim baru dengan identiti dan semangat baru menerusi pelancaran jersey rasmi Sabah FC Karino. Pemangku Presiden Persatuan Bola Sepak Sabah, SAFA, Datuk Awang Kadin Tang berkata, pelancaran jersey itu mencerminkan identiti klub serta aspirasi untuk membawa Sabah FC ke tahap lebih tinggi. Kerjasama strategik antara Sabah FC dan Carino turut memperlihatkan komitmen kedua-dua organisasi dalam menghasilkan jersey berkualiti tinggi yang mampu membangkitkan rasa bangga dalam kalangan pemain dan penyokong. Datuk Awang Kadin berucap pada pelancaran jersey rasmi Sabah FC bagi musim baru 2026-2027 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Setiausaha Agong Safa Samsudin Muhammad Shah. Mengulas musim baru, Datuk Awang Kadin berkata Sabah FC komited memperkukuh kelab, meningkatkan prestasi pasukan serta memperkasa pembangunan bakat tempatan. Beliau menggesa seluruh warga Sabah FC menyambut musim baru dengan keyakinan, semangat dan tekad bagi memburu pencapaian lebih besar. Sukma ke-22 Selangor 2026. Kontingen Sabah berjaya menambah 7 lagi pingat emas pada Temasya Sukma ke-22 Selangor 2026 semalam. 3 emas Sabah diraih menerusi peteng triple lelaki, triple wanita dan bergu campuran. Manakala 3 lagi emas diperoleh menerusi sepak takraw bergu lelaki, bergu wanita dan sepak takraw kodren wanita. Sementara itu, atlet Emmanuel Loh turut membawa pingat emas kepada Sabah menerusi acara renang 50 meter kuat dada lelaki. Sabah kini berada di tangga ke-8 dengan 20 emas, 17 perak dan 20 gangsa setakat pagi ini. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. 1,000 hektar tanah sawah terbiar bakal diusahakan semula. Program Madani Kita bawa perkhidmatan kerajaan dekati rakyat. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Awal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bandara Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bandara Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bandara Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, pada 20 Februari 1956 bertempat di Padang Bandar Hilir Melaka, Tunku Abdul Rahman Putra telah mengumumkan bahawa Persekutuan Tanah Melayu akan mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Pengumuman bersejarah itu disambut dengan laungan merdeka oleh lebih 100,000 rakyat yang hadir, mencerminkan semangat perpaduan dan harapan seluruh rakyat untuk sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Satu Minit Satu Fakta Malaysiaku.
0: Satu Minit Satu Fakta Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Bahu Hujung Minggu, Seragam FM bersamamu.

0: to ride out.
1: That's right.
2: You know what that means.
1: Sanagan FM bersama.
0: Let's go.
1: Yeah. Okay, give it to me.
0: Get it.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tahniah untuk anda yang telah pun mengibarkan jalur gemilang semalam selepas saya berada di pusat membeli belah, salah sebuah pusat membeli belah di kawasan Batu Tujuh ni kan. Ada abang tu, dia memandu kenderaan lori lah begitu ya, dengan dihiasi jalur gemilang yang sangat banyak. Dan abang tu perasan saya tengok dia, jadi dia pun lambailah ala-ala Miss Universe. Siapa lagi teruja lah. Saya berlambai juga. Wah, cantiknya ya. Itu dia bendera Sabah dan juga jalur gemilang turut dikibarkan semalam. Tahniah lah untuk abang tu ya. Abang pun terima kasih yang bersama-sama kita untuk pagi ini, jam ketiga diri bersama dengan anda. Dan diri nak kongsi lagi, 8 pagi hingga 5 petang ini baru saja bermula Karnival Pendidikan Madani bersama dengan Jabatan Pendidikan Daerah Telupit dan juga Tongod bertempat di tapak tamu Pekan Telupit. Karnival ini dilaksanakan bersama dengan pengisian. Sepanjang karnival ini antaranya ada jam solat subuh Madani sudah pun berlangsung pagi tadi, sarapan rakyat bersama komuniti, senam robik Madani, town hall pendidikan Madani, selain pameran oleh pelbagai agensi. Karnival juga bakal menyaksikan penyampaian sumbangan serta penyerahan surat prakarsa, ya, prakarsa peningkatan mutu sekolah bawah, reformasi sekolah kepada 5 buah sekolah rendah dan juga 4 buah sekolah menengah. Hari ini juga ya, 8 pagi hinggalah selesai berlangsungnya seminar keluarga hebat anjuran pertubuhan Ikatan Muslimin Malaysia ISMA dan juga bersama dengan ATEC JTM Sandakan bertempat di Dewan Kuliah ATEC JTM Sandakan ya. Apapun, semoga lancar semua program hari ini, saya doakan dan dipermudahkan serta mencapailah objektif penganjuran program tersebut. Jom kita terus layan lagu hiburan seterusnya bersama kami untuk pagi ini. Kita semarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan Negeri Malaysia bersama dengan Tegakkan Bendera Kita. Sudirman, Sanakan FM, bahujung minggu.

0: berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air

Ya, selamat berhujung minggu untuk anda hari ini. Apa jua aktiviti anda, program yang anda hadiri, semoga lancar semuanya. Terima kasih terus menjadikan Sadakan FM teman setia pemanduan anda, teman anda di rumah, akak-akak kita, makcik kita, ya. Terima kasih ibu-ibu yang bersama kami, yang tengah buat sarapan pagi, yang tengah bersarapan pagi juga. Ah, itulah dia masakan ibu, masakan isteri, ya. Masakan yang dimasak dengan penuh kasih sayang, walaupun orang bilang telur saja, tapi sedapnya Masya Allah, tak boleh buat bincang. Baiklah, dan ini saya kongsi untuk anda. Ini dia kedudukan ataupun pungutan pingat yang telah pun dikemas kini setakat pukul 7.20 minit pagi tadi untuk Sukma Selangor 2026, di mana negeri tuan rumah Selangor terus mengungguli kedudukan dengan pungutan pingat emas 60, diikuti dengan negeri Terengganu 34 pingat emas, dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 31 pingat emas di kedudukan yang ketiga. Dan setakat ini Sabah telah mengumpul 20 pingat emas, 17 pingat perak dan juga 20 pingat gangsa, menjadikan sebanyak 57 pingat yang terkumpul. Dan juga seterusnya Sabah berada di kedudukan yang ke-8 setakat hari ini. Come on, Sabah on soy. Ayo terus sedulurkan kontingen Sabah memperolehi kejayaan dan juga banyak lagi pingat yang terus disumbangkan untuk negeri Sabah menerusi Sukma Selangor 2026. Lain terus Sadakan FM, bahujung minggu.

0: susah.
1: Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle hustle, kerja keras. Tapi mereka tak nampak, mata-mata mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

0: Manakah mujallah 21 sampai 23 Ogos ni?
1: Aina, kau nak tahukah ada gegar Seri Sematan Sabah 2026 di tapak lapang depan Sejati Wall?
0: Wah, apa yang best di sana tu?
1: Banyak ni. Boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dalin, sore emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
0: Aina, mantap betul, ba. Ada konsert tak?
1: Adalah. Konsert 3 malam berturut-turut. Ada Rough Edge, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli P. Ramli, dan Bisa, Joy Shazri, Man Solo dan Sumarli.
0: Wah, ingat tempat dia, ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
2: Jom kita pergi ramai-ramai.

0: 谢谢
1: ，Thank you，
2: 谢莫卡西
0: ，Magsuko，
3: 欢迎观众啊
2: ，Bonsiko。
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
5: Baik, terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sandakan FM jam ketiga ini bersama-sama dengan anda yang tengah sarapan pagi. Selamat menjamu selera. Berada-berada kita yang tengah memandu sister kita, akak-akak kita, ya, bersama dengan pasangan anda, keluarga anda, penumpang-penumpang anda, bas-bas mini, e-hailing, taksi semua. Terima kasih, ya. Terus memilih 90.1 di tempat anda. Baiklah, semalam di Dina Gongsi untuk anda petikan berita ini, 4 pelancong asing terdiri seorang lelaki dan 3 wanita yang sesat ketika menjalankan aktiviti mendaki di Sandakan Grand Forest Park berjaya ditemukan pasukan bomba dalam keadaan selamat malam tadi, ya. Operasi mencari dan menyelamat dimulakan pukul 7.30 malam dan keempat-empat mangsa ditemukan pukul 8.30 malam, kira-kira 100 meter dari jalan raya utama. Apa-apa tahniah untuk pasukan keselamatan kita, ya. Maklumat lanjut ataupun berita seterusnya anda boleh ikuti nanti berita Sandakan FM. Tahniah untuk JBPM Sandakan, sempat lagi mereka bergambar bersama dengan pelancong asing ni, ya. Itu dia, cepat dan tangkas menjalankan tugas. Tahniah sekali lagi. Baik, jom kita teruskan lagi hiburan. Sebentar lagi kita bawakan untuk anda utama 9 pagi dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Terus layan Sandakan FM bersamamu.

0: Laporan siasatan pengurusan Felda akan didedahkan kepada umum. Jerebu, pembelian awan di Sarawak bergantung keadaan cuaca. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam Utama, 9 pagi. Isu pelaburan Felda membabitkan PT Eagle High Plantation EHP di Indonesia kini mendapat perhatian di peringkat tertinggi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata beliau telah mengutus surat kepada Presiden Prabowo Subianto berhubung perkara itu.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto minta beliau melihat juga permasalahan kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Beliau berkata pulangan pelaburan berkenaan masih belum dapat diperoleh Felda susulan pertikaian dengan EHP yang masih dalam proses mahkamah di Indonesia. Pada masa sama, pengurusan Felda digesa memahami secara menyeluruh masalah yang dihadapi agensi itu termasuk berkaitan pengurusan, pelaburan dan tadbir urus. Tegas Perdana Menteri, setiap masalah perlu difahami supaya ia dapat ditangani dengan berkesan.
1: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Berhubung isu pengurusan Felda itu, Perdana Menteri akan menunggu laporan lengkap pasukan petugas khas sebelum sebarang pengumuman dibuat. Dato' Sri Anwar berkata pasukan berkenaan telah memulakan tugas dan dapatan siasatan dijangka dibentangkan dalam masa terdekat. Laporan itu akan didedahkan kepada umum sebaik sahaja disiapkan termasuk mengenai permasalahan lalu, pengurusan semasa dan langkah penambahbaikan. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar turut menegaskan tindakan terhadap salah laku dan kelemahan pengurusan sesebuah institusi tidak seharusnya dijadikan isu kaum atau agama.
1: Kita tak tanya ni syarikat tu Melayu ke, syarikat kerajaan ke. Kalau ada, kita kena pasti masalah, kita ambil tindakan. Jadi jangan jadikan ini sebagai permasalahan kaum atau agama seperti mana berlaku dalam tabung haji.
0: Beliau berkata orang Melayu dan Islam sepatutnya lebih tegas memastikan institusi yang membawa imej Islam diurus dengan baik. Institusi berkenaan perlu menjadi contoh dari segi pengurusan, akhlak dan nilai. Sementara itu, mengenai siasatan membabitkan tabung haji, polis membuka 5 kertas siasatan termasuk perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai lembaga itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata 127 individu telah diambil keterangan. Beberapa lagi akan dipanggil termasuk saksi dari luar negara. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian di Sarawak terus mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat iaitu 190 setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut Polta Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 10 lagi kawasan di Sarawak turut merekodkan tahap tidak sihat antaranya Kuching, Samarahan, Seri Aman, Sarike dan Sibu. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Sesulan keadaan itu, operasi pembelian awan bagi menangani jerebu di Sarawak bergantung kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas, perkara itu telah dibincangkan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, yang bersedia melaksanakan operasi berkenaan sekiranya keadaan mengizinkan. Kerajaan negeri akan terus berkoordinasi dengan NADMA bagi memastikan persiapan berada pada tahap optimum. Paras air di beberapa empangan dan takungan di Sarawak juga kini berada pada tahap membimbangkan berikutan cuaca panas. pada itu, isu jerebu akan dibawa ke perhatian Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan menjelang sambutan Hari Kebangsaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuru berkata sebarang keputusan akan mengambil kira keselamatan dan kesihatan orang ramai. Berikutan banyak aktiviti luar dijadualkan. Bagaimanapun, masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos kerana ramalan lebih tepat hanya dapat diberikan 4 atau 5 hari sebelum tarikh berkenaan.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Tahukah anda, pada 20 Februari 1956 bertempat di Padang Bandar Hilir Melaka, Tunku Abdul Rahman Putra telah mengumumkan bahawa Persekutuan Tanah Melayu akan mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Pengumuman bersejarah itu disambut dengan laungan merdeka oleh lebih 100,000 rakyat yang hadir, mencerminkan semangat perpaduan dan harapan seluruh rakyat untuk sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Satu Minit Satu Fakta Malaysiaku.
0: Satu Minit Satu Fakta Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Bah, hujung minggu. Seragam FM bersamamu.

0: Lebih relax di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
1: Happy holiday weekend, everybody. Party.
0: Bah, hujung minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Bah, hujung minggu.
2: Yeah, okay.
3: We about to ride out.
2: That's right. You know what that means.
0: Sanagan FM bersama.
3: Let's go.
2: Yeah. Okay, give it to me.
0: Yeah, bersama.
4: Baik, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia, Madani, kesejahteraan dinikmati untuk anda semua pendengar Sarakan FM, untuk orang-orang kita. Bilang Abu Bakar Relas sebentar tadi ya. Ibu dan bersama dengan kami jam yang keempat. Saya Didi masih lagi temani anda yang berniaga hari ini. Selamat berniaga. Semoga perniagaannya mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda lagi. Laris manis jualannya ya. Kami mengalu-alukan untuk anda yang ingin mengiklankan produk anda, jenama anda di Sarakan FM, untuk kami wawarkan ya, kami kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar di Sarakan FM. Kita bincang sampai jadi. Sebarang pertanyaan boleh hubungi WhatsApp kami 019-589-5858, terus berhubung dengan pegawai pemasaran ya. Ini bersama dengan anda untuk jam yang keempat hari ini untuk kempen Derma Dara Bergerak. Tim kita berada di Ladang Lubuh Batu 12 ya, di Dewan. Yang mana bermula pukul 8 pagi tadi hinggalah 2 petang ini, dan juga berada di Ladang Myvin di Dewan juga. Wah, hari ini saja 2 tim berpecah dengan masa yang sama dan juga lokasi yang berbeza ya. Jadi orang ramai yang memenuhi syarat dan layak untuk menderma darah dijemput hadir bersama-sama untuk menderma darah. Kepada siapa? Ya, pernahkah anda terfikir siapa yang memerlukan darah ni sebenarnya? Pesakit kanser, pendarahan aktif akibat kemalangan, pembedahan, melahirkan anak, pesakit-pesakit anemia, talasemia, pesakit buah pinggang kronik. Itulah mereka yang memerlukan darah yang anda derma itu tiap-tiap bulan ya. Maksudnya orang yang bergantilah. Kalau kita tiap-tiap bulan habislah. Apapun dalam jangka masa 3 bulan sekali kan. Baik, dan itu berkenaan dengan program Derma Darah. Jom kita lain lagi lagu. Jangan ubah frekuensi anda. Lain terus Sarakan FM bersamamu.
5: Kibaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: mana kamu jalan 21 sampai 23 Ogos ni?
1: Aina, kau nak tahukah ada gegar seri sematan Sabah 2026 di tapak lapang depan Sejati Wall?
0: Wah, apa yang best di sana tu?
1: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dalin, suara emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
0: Aina, mantap betul ba, ada konsert tak?
1: Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Rough Edge, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli P. Ramli dan Bisa, Joy Shazri, Man Solo dan Sumarli.
0: Wah, ingat tempat dia ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
1: Jom kita pergi ramai-ramai. Sanakan FM.

Baiklah, terima kasih yang baru mendengarkan siaran Serakan FM jam yang keempat. Hai, saya Didi, temani anda untuk pagi ini. Abang Iman Akasha, selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam hujung minggu untuk pendengar-pendengar Serakan FM dan juga yang mengenali mak bapak yang berada di rumah, keluarga di mana juga berada. Selamat bersiaran Didi dan juga juruteknik. Hati-hati balik nanti. Terima kasih pesanannya. Masya Allah. Ada cinta yang tidak berakhir ketika seseorang itu pergi. Ia berakhir perlahan-lahan selepas terlalu banyak kecewa, terlalu banyak salah faham dan terlalu lama menunggu seseorang yang kita masih percaya akan kembali. Serakan FM, bahujung minggu.

Kalau kawan kita pernah cuba sesuatu, mesti anda rasa tercabar kan? Tak kisahlah benda baik atau buruk, mesti anda pun ingin cuba. Jadi nak pesan ni, nak cuba sesuatu tu boleh, tak menjadi masalah pun. Cuma nak ingatkan perkara yang ingin anda cuba tu mestilah perkara yang baik-baik. Contohnya, nak cuba kerja lebih masa ke, nak cuba turunkan berat badan ke, bukannya cuba benda-benda yang mengarut. Pastikan anda tidak terpengaruh dengan aktiviti buruk rakan sebaya anda. Pesanan ini daripada saya, Didi, dan Sarkan FM bersamamu.

0: semua jalan 21 sampai 23 Ogos ni.
1: Aina, kau nak tahukah ada gegar Seri Sematan Sabah 2026 di tapak lapang depan Sejati War?
0: Wah, apa yang best di sana tu?
1: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dalin, suara emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
0: Aina, mantap betul, ba. Ada konsert tak?
1: Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Raf H, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli P. Ramli, dan Bisa, Joy Shazri, Man Solo dan Sumarli.
0: Ba, ingat tempat dia, ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
2: Jom kita pergi ramai-ramai.
3: Kita julang nikmat kemerdekaan. Kita jaga keharmonian. Kita suburkan perpaduan. Kerana kita pewaris masa depan.

Selamat berhujung minggu untuk anda yang baru mendengarkan siaran Salakan FM. Sebentar lagi anda akan disajikan dengan hiburan selama 2 jam tanpa henti dalam segmen Zone Music, lebih muzik berbanding biasa. Yang bekerja hari ini, selamat bertugas sekali lagi. Mungkin ada yang dalam perjalanan untuk mengisi jemputan, ya, menghadiri jemputan untuk majlis perkahwinan, majlis cukur jambul, doa selamat kenduri hari ini untuk tuan rumah tu. Semoga murah rezeki lagi yang sedang mendengarkan kami di kenderaan anda. Semoga selamat sampai, pandu jermat insyaAllah jiwa pasti selamat, pandu cermat insyaAllah jiwa pasti selamat. Namun terima kasih terus memilih Salakan FM sebagai teman setia pemanduan anda. Selamat tahun juga yang meraihkan ulang tahun anda hari ini. Semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Kalau dapat hadiah tu rezeki, alhamdulillah kan. Ada bonus kalau tak dapat hadiah, tapi tetap diiringi oleh doa, doa kawan-kawan keluarga tu, itu sangat-sangat sudah memadai dan bersyukur kerana ada orang yang sentiasa mendoakan diri kita, ya. Dan jom kita lain lagi lagu gandingan mantap ini, dia Syamel, Ernie Zakri, Anwar Zain, Zanazan. Jangan henti, lain terus Salakan FM 90.1, jangan ubah frekuensi anda. Jadi kembali untuk jam yang ke 7 nanti, 12 tengah hari bersama-sama anda dalam segmen Bahujung Minggu.

0: jalan 21 sampai 23 Ogos ni.
1: Aina, kau nak tahukah ada gegar seri sematan Sabah 2026 di tapak lapang depan Sejati World?
0: Wah, apa yang best di sana tu?
1: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dalin, suara emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
0: Aina, mantap betul ba, ada konsert
1: tak? Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Rough Edge, Izzet Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, Piramli, dan Bisa, Joy Shazri, Man Solo dan Sumarli.
0: Wah, ingat tempat dia ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
2: Jom kita pergi ramai-ramai.
3: Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music.
4: Lebih music berbanding biasa.

0: 21 sampai 23 Ogos ni.
1: Aina, kau nak tahukah ada gegar Seri Sematan Sabah 2026 di tapak lapak depan Sejati World?
0: Wah, apa yang best di sana tu?
1: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dalin, suara emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
0: Aina, mantap betul ba, ada konsert
1: tak? Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Rough Edge, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli P. Ramli, dan Bisa, Joy Shazri, Man Solo dan Sumarli.
0: Wah, ingat tempat dia ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
2: Jom kita pergi ramai-ramai.
3: Mau dengar banyak lagu? Bah, kita layan lagu-lagu non-stop punya di Zone Music. Sarakan FM bersamamu.

0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Sound Music. Sound Music.
1: Lebih music berbanding biasa.

0: ke Mojala 21 sampai 23 Ogos ni?
1: Aina, kau nak tahukah ada gegar seri sematan Sabah 2026 di tapak lapak depan Sejati Wall?
0: Wah, apa yang best di sana tu?
1: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dalin, sore emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
0: Aina, mantap betul ba, ada konsert
1: tak? Adalah, konsert 3 malam berturut-turut ada Raf Edge, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, P. Ramli dan Bisa, Joy Shazri, Man Solo dan Sumarli.
0: Wah, ingat tempat dia ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
2: Jom kita pergi ramai-ramai.
3: Mau dengar banyak lagu? Bah, kita layan lagu-lagu non-stop punya di Zone Music. Sarakan FM bersamamu.

0: 21 sampai 23 Ogos ni.
1: Aina, kau nak tahu ke ada Gegar Seri Sematan Sabah 2026 di tapak lapak depan Sejati Wall?
0: Wah, apa yang best di sana tu?
1: Banyak ni. Boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dali-dali, sore emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
0: Aina, mantap betul, ba. Ada konsert
1: tak? Adalah. Konsert 3 malam berturut-turut. Ada Rough Edge, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, P. Ramli, dan Bisa, Joy Shazri, Man Solo dan Sumarli.
0: Ba, ingat tempat dia, ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
2: Jom kita pergi ramai-ramai. Zone.

0: 12 tengah hari. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Salakan FM. Jam terakhir Bahujung Minggu, Didi masih bersama-sama dengan anda.
1: Bahujung Minggu, setiap pagi hingga satu tengah hari, Salakan FM bersamamu.
0: Salakan FM bersamamu. Itu dia lagu-lagu hiburan tanpa henti selama 2 jam menemani anda untuk hari ini ya. Semoga anda semua terhibur. Baiklah, dan ini ada info di nak kongsi bersama dengan anda sebelum kita teruskan lagi hiburan untuk tengah hari ini, berkenaan dengan ayam. Ayam bermacam ayam. Tapi jangan, ada juga yang memang tak pandai makan ayam. Macam di RTM ni ada kawan-kawan kita yang tak pandai makan ayam ya. Ini berkenaan ayam yang masih lagi keras. Maklumlah kadang-kadang kita kelam kabut kan, mau masak kelam kabut, tiba-tiba ada orang mau datang. Kebetulan ayam pula beku lagi dalam peti sejuk, tiba-tiba kata keluar kan. Jadi ayam tu mau masak malam ni juga, terus keluarkan dan kasih tinggal atas sinki. Ramai buat macam ni, kami sendiri pun begitu juga. Masalahnya bahagian luar ayam boleh jadi semakin warm, sedangkan bahagian tengah masih lagi beku. Dan bila makanan mentah duduk terlalu lama pada suhu bilik, bakteria suka keadaan tu. Jikalau boleh, sama-sama kita praktikan ni kan, pindahkan ayam dari freezer ke chiller lebih awal. Kalau mencepat lagi, guna air sejuk dan pastikan ayam dibungkus rapat. Microwave pun boleh juga, tapi terus masaklah selepas defrost tu. Jadi ayam nampak masih elok lagi lah. Bau pun biasa. Itu tak bermaksud cara kita cairkan tadi selamat ya. Kadang-kadang food poisoning, keracunan makanan, bermula bukan masa ketika kita makan. Jadi masa kita malas mau buat perancangan tu kan, itu yang bahaya sebenarnya ya. Kadang-kadang keracunan makanan tu bukan bermula masa kita makan, tapi masa penyediaan makanan pun boleh berlaku juga. Okay? Jadi itu dia dikongsi untuk anda berkenaan dengan ayam ini ya. Jangan dibiarkan terlalu lama atas sinki berjam-jam. Bahagian luar tu boleh jadi suhu yang membuatkan bakteria membiak dengan lebih cepat. Jom kita lain lagi lagu. Mungkin ada yang tengah ketika ini mendengarkan Salakan FM, kebetulan pula tengah masak ayam di sana. Ayam kicap tu saya punya kegemaran tau. Masa sedap-sedap. Okay, jom lain terus Salakan FM bersamamu.

0: Rahman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan amal ibadah kita hari ini dan yang sebelumnya amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang ikhlas dan segala yang kurang dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, bila kita membaca sejarah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara yang mereka tanyakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah apakah amalan yang paling afdal atau apakah amalan yang paling utama atau yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala atau amal yang paling hampir ke syurga. Dengan membaca sejarah, kita dapati para sahabat radhiyallahu anhum amat tekun dalam beribadah dan beramal soleh. Mereka tidak mengejar kuantiti amalan yang dilakukan, akan tetapi mereka mengejar kualitinya amal soleh mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjawab terhadap soalan yang dilontarkan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ila Allah as-salah li waqtiha, thumma birrul walidain, thumma al-jihad fi sabilillah." Artinya, amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah solat pada awal waktu, kemudian berbakti kepada kedua ibu bapa, kemudian jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sidang pendengar yang mulia, hadis ini menerangkan kelebihan tiga amalan yang disebutkan dalam hadis. Hadis ini juga menerangkan kepada kita untuk memahami keutamaan amalan. Orang yang berakal ialah mereka yang dapat membezakan antara amalan yang baik dan yang lebih baik, sebagaimana mereka dapat membezakan antara amalan yang buruk dan yang lebih buruk. Sidang pendengar yang mulia, mudah-mudahan apa sahaja daripada amal soleh dan amal kebaikan kita menjadi amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terutamanya apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat pada waktunya dan juga berbakti kepada kedua ibu bapa dan juga jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan amalan-amalan ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikannya. Insya-Allah mudah-mudahan kita perolehi kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
2: Ingat tak rukun iman ada berapa perkara?
3: 6 perkara.
4: Perkara yang ketiga, percaya kepada
3: Rasul.
5: Adik-adik ingat tak nama-nama Rasul?

0: langsung layan Bah Hujung Minggu. Lebih relax, lebih padu. Salah Gerak FM bersama Bo.
1: Bah, mana kamu jalan 21 sampai 23 Ogos ni?
2: Aina, kau tak tahu ke ada Gegar Seri Sematan Sabah 2026 di tapak lapak depan Sejati Wall?
1: Bah, apa yang best di sana tu?
2: Banyak ni. Boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dali-dali, sore emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
1: Aina, mantap betul, Bah. Ada konser tak?
2: Adalah. Konser 3 malam berturut-turut. Ada Rough Edge, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, P. Ramli, Gang Bisa, Joy Shazri, Man Solo dan Sumarli.
1: Bah, ingat tempat dia ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
3: Jom kita pergi ramai-ramai.
0: Bah, Hujung Minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Sarakan FM bersamamu.
2: Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani, terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sarakan FM. Jam terakhir, saya Didi masih temani anda dan terus kita bawakan hiburan bersama menerusi Extra Musica.
0: Extra Musica, setiap hari Sabtu, 12.30 tengah hari. Hiburan di hujung minggu dengan lagu-lagu antarabangsa.

0: Musica di Sagar FM bersamamu.
1: Sambil anda menjamu selera makan tengah hari, jom kita layan lagu-lagu antarabangsa tengah hari ini. Kita mulakan bersama dengan lagu ini, Miki Matsubara, Stay With Me. Layan terus Sagar FM Extra Musica.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan

0: jaundice mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.
1: Bersama Kuas Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

Extra Musica. Itu dia bersama dengan Juan Carlos Buan. Itu yang seksi kan. Itu dia penyanyi-penyanyi dari negara jiran kita, Philippines. Mabuhay. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Santakan FM bersamamu. Sekali lagi saya ingatkan untuk anda, petang ini sempena dengan Hari Kebangsaan Hari Malaysia ini, kita semarakkan dalam segmen Silang Budaya bersama dengan tetamu saya, Muhammad Nur Ikhwan bin Abdul Kasim, merupakan Johan Sayembara Deklamasi Puisi Perpaduan 2026 menerusi puisi Suara Jiwa Bangsa 3.30 hingga 4 petang bersama rakan Sugas DJ NY. Boleh saksi menerusi persembahan langsung kita bawakan untuk anda di Facebook, di RTM Klik dan juga pastinya menerusi frekuensi ini 90.1. Selamat istirahat yang bekerja hari ini. Waktu anda rehat 12.30 hari hingga 1.30 hari, masa sejam ataupun 1.30 hari hingga 2 petang. Itulah masa kita berehat kalau kita ataupun waktu bekerja kan. Dan selamat menjamu selera untuk anda sekali lagi. Jom kita layan lagi lagu seterusnya untuk anda dalam segmen Extra Musica. Lain terus, salakan FM bersamamu.

Raya satu tengah hari. Sarakan FM bersamamu. Extra Musica.

Pejam celik, pejam celik. Tugas saya sudah sampai ke penghujungnya. Itu dia hiburan menerusi lagu-lagu Extra Muzika tengah hari ini. Menemani anda memandu, menemani anda di rumah, yang tengah menjamu selera, yang tengah memasak, yang tengah bekerja, ataupun apa je situasi anda sekarang ini. Terima kasih dari lubuk hati kami untuk anda, pendengar-pendengar setia Sanakan FM bersamamu. Dan sebentar lagi kita terus bukan untuk anda utama satu tengah hari dari Pusat Berita Artis Bangsa Puri, dan anda akan ditemani oleh rakan setegas DJ NY hingga lagi pukul 7 malam ini dalam segmen Santai Kenangan. Ini dia lagu terakhir kita untuk penutup segmen Bahujung Minggu seterusnya Extra Muzika. Kita jumpa lagi insyaAllah. Saya Didi dan rakan jurutera bertugas bersama dengan Hasbi. Selamat mengundur diri di sini. Selamat berhujung minggu semuanya. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam hormat dan salam Malaysia. Madani lain terus Salakan FM bersamamu.

Malaysia Pakistan meterai treaty perpindahan banduan antara negara. Industri kreatif digital catat hasil lebih 90 bilion ringgit miliki potensi berkembang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: Berita seterusnya, industri kreatif digital negara terus berkembang pesat. Perkara tersebut dibuktikan menerusi hasil yang dijana kini mencecah RM92.5 bilion dengan nilai ekspor RM12.1 bilion. Ia turut pelaburan RM85.7 bilion dan mewujudkan lebih 11,000 pekerjaan bernilai tinggi. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, pertumbuhan industri itu menunjukkan potensi ekonomi yang semakin meningkat terutama dalam bidang animasi, permainan dan kandungan digital melangkaui nilai kreatif.
1: This has created over 11,000 high-value jobs and is attracting 85.7 billion ringgit in Malaysia in investment. Malaysia Animation games and digital content are reaching audiences around the world. We have Malaysian talents working on some of the world's biggest games in production. At the same time, international companies are choosing Malaysia as a base for their operations.
0: Jelas beliau lagi, pencapaian tersebut menunjukkan industri kreatif digital mempunyai potensi besar untuk terus berkembang dan menyumbang kepada ekonomi negara. ASEAN perlu memperkukuh perdagangan sesama negara anggota bagi meningkatkan integrasi ekonomi serantau di samping mengurangkan kebergantungan terhadap pasaran utama di luar blok berkenaan. Pengarah Institut Kajian Antarabangsa dan ASEAN Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Park Kim Beng berkata, walaupun hampir 99% produk yang diperdagangkan dalam ASEAN menikmati kadar tarif antara CIFAR hingga 5%, perdagangan intra-rantau masih sekitar 23%. Sebahagian besar negara anggota masih memberi tumpuan kepada perdagangan dengan ekonomi utama seperti Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan China. Keperkembangan luar negara, serangan udara rejim Zionis Israel ke atas pangkalan udara Abu Al-Duhur di barat laut Syria disifatkan sebagai peningkatan ketegangan yang serius. Kementerian Luar dari 12 negara termasuk Malaysia, Indonesia dan Turki mengutuk sekeras-kerasnya serangan tersebut. Dalam satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan ia sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan, integriti wilayah dan kesatuan politik Syria. Konflik Iran, Amerika Syarikat. Presiden Donald Trump mendakwa Tehran masih belum bersedia mencapai persetujuan rundingan. Beliau berkata demikian selepas beberapa hari Washington berikrar mengenakan sekatan kewangan paling keras terhadap Iran bertujuan meningkatkan tekanan ke atas kepimpinan negara berkenaan. Sebelum ini, Trump turut mengugut mana-mana negara yang menyediakan bantuan kepada Tehran bakal berdepan tekanan sama. Sukan, Ketua Jurulatih JDT Zizko Munoz menyifatkan pencapaian luar biasa 109 perlawanan tanpa kalah adalah hasil pembangunan, pelaburan dan keyakinan yang berterusan terhadap projek kelab selama 12 tahun. Munoz yang memasuki musim kedua bersama Harimau Selatan berkata, pencapaian itu bukan sesuatu yang boleh diraih sekelip mata. Sebaliknya, transformasi kelab sepanjang 12 tahun lepas telah meletakkan asas bagi kejayaan ketika ini. Akhir sekali, Liverpool dan Manchester City bakal memasuki musim baharu Liga Perdana Inggeris dengan persoalan besar selepas kehilangan dua figura masing-masing, Mohamed Salah dan Pep Guardiola. Buat kali pertama sejak 2016, Liverpool memulakan kempen tanpa Salah sebagai tonggak utama, manakala City tidak lagi dibimbing Guardiola selepas pengurus berusia 5 tahun itu meninggalkan kelab berkenaan pada penghujung musim lalu. Terdahulu, Arsenal membuka kempen baharu EPL dengan kemenangan bergaya 3-0 ke atas Coventry City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Pakistan meterai treaty perpindahan banduan antara negara. Industri kreatif digital catat hasil lebih RM90 bilion miliki potensi berkembang.

sekian berita yang disuntik oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kiparkan Jalur Gemilang bersebenar Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Tahukah anda, pada 20 Februari 1956 bertempat di Padang Bandar Hilir Melaka, Tunku Abdul Rahman Putra telah mengumumkan bahawa Persekutuan Tanah Melayu akan mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Pengumuman bersejarah itu disambut dengan laungan merdeka oleh lebih 100,000 rakyat yang hadir, mencerminkan semangat perpaduan dan harapan seluruh rakyat untuk sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Satu Minit Satu Fakta Malaysiaku.
0: Satu Minit Satu Fakta Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sarakan FM bersamamu.

0: Santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
1: Happy holiday weekend everybody.
0: Party. Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam.
2: Yeah, okay.
3: We about to ride out.
2: That's right. You know what that means.
0: Sarakan FM bersama.
3: Let's go.
2: Yeah. Okay, give it to me.
0: Get it. Santai hujung minggu.
3: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Sanakan FM sebagai teman anda di manapun anda berada. Kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami melalui siaran RTM Klik bersama dengan saya Norka Yusof, DJ NY di konti Sanakan FM bersamamu. Dan pastinya kita akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, khususnya yang berlaku di daerah Sandakan ini. Dan juga kami akan terus menyajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami sediakan, telah pun kami susun atur untuk anda, di samping salam-salam dan juga respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM bersamamu.
0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Sanakan FM bersamamu.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, pada 20 Februari 1956 bertempat di Padang Bandar Hilir Melaka, Tunku Abdul Rahman Putra telah mengumumkan bahawa Persekutuan Tanah Melayu akan mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Pengumuman bersejarah itu disambut dengan laungan merdeka oleh lebih 100,000 rakyat yang hadir, mencerminkan semangat perpaduan dan harapan seluruh rakyat untuk sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Satu Minit Satu Fakta Malaysiaku.
0: Satu Minit Satu Fakta Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

0: Standar FM bersamamu. Santai hujung minggu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama

bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

0: sihat walafiat. Dan juga kami mengharapkan semoga apa saja yang anda lakukan sepanjang hari ini, apa saja program anda berjalan dengan lancar, dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dan terima kasih kerana terus bersama kami sepanjang hari di Sakran FM Bersamamu, yang mana anda juga boleh ikuti kami melalui siaran RTM Klik. Dan pastinya juga terima kasih yang terus menghantarkan salam-salam anda melalui WhatsApp Sakran FM untuk hari ini bersama kami melalui 0195895858. Okey, terus kekal bersama kami Sakran FM Bersamamu.
1: Fah, mana kamu jalan 21 sampai 23 Ogos ni?
2: Aina, kau nak tahukah ada gegar Seri Sematan Sabah 2026 di Tapak Lapang depan Sejati War?
1: Wah, apa yang best di sana tu?
2: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dalin, sore emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
1: Aina, mantap betul, ba. Ada konsert tak?
2: Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Raf H, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli P. Ramli, dan Bisa, Joy Shazri, Man Solo, dan Sumarli.
1: Ba, ingat tempat dia, ah. Tapak Lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
2: Jom kita pergi ramai-ramai.
3: Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sakran FM Bersamamu.

0: Lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Pa, mana kamu jalan 21 sampai 23 Ogos ni?
2: Aina, kau nak tahu ke ada gegar seri sematan Sabah 2026 di tapak lapang depan Sejati World?
1: Pa, apa yang best di sana tu?
2: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan fashion merdeka, ibu anggur, tarian dalin-dali, sore emas sandaka, gerai makanan pun berlomba.
1: Aina, mantap betul, ba. Ada konsert
2: tak? Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Raf Edge, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, Piramli, dan Bisa, Joy Shazri, Man Solo dan Sumarli.
1: Wah, ingat tempat dia ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
3: Jom kita pergi ramai-ramai.
4: Awak terus capan buat permintaan lagu.
5: This is your radio, your station.
4: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senakan FM bersamamu.

kongsi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock.

0: mana kamu jalan 21 sampai 23 Ogos ni?
1: Aina, kau tak tahu ke ada gegar seri sematan Sabah 2026 di tapak lapang depan Sejati World?
0: Wah, apa yang best di sana tu?
1: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan fashion merdeka, ibu anggur, tarian dalin-dalin, sore emas sandaka, gerai makanan pun berlomba.
0: Aina, mantap betul ba, ada konsert
1: tak? Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Rough Edge, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli P. Ramli, dan Bisa, Joy Shazri, Man Solo dan Sumarli.
0: Wah, ingat tempat dia ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
2: Jom kita pergi ramai-ramai.
3: Seleksi lagu-lagu rock terbaik. Gemar Rock di Sandakan FM.

0: ke mau jalan 21 sampai 23 Ogos ni?
1: Aina, kau nak tahukah ada gegar Seri Sematan Sabah 2026 di tapak lapang depan Sejati World?
0: Wah, apa yang best di sana tu?
1: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dalin, suara emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
0: Aina, mantap betul, ba. Ada konsert
1: tak? Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Raf H, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, P. Ramli, dan Bisa, Joy Shazri, Mansolo dan Sumarli.
0: Wah, ingat tempat dia, ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
2: Jom kita pergi ramai-ramai.

Fokus utama berita petang ini. PPS Masjid Al-Fatah ditutup 10 pagi tadi. Pelancong sesat selamat ditemukan anggota bomba. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Norke Yusof. Inilah berita Sandakan FM 22 Ogos 2026.

0: Pusat pemindahan di Masjid Al-Fatah Kampung Nunuyan Laut Sandakan ditutup secara rasmi pukul 10 pagi tadi. Penutupan pusat pemindahan itu selepas penilaian oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Sandakan situasi stabil dan selamat. Pengerusi JPBD Sandakan, Dato' Walter Kenson berkata keputusan penutupan dibuat selaras dengan pandangan dan cadangan jawatankuasa berkenaan. Pusat pemindahan itu sebelum ini dibuka bagi menempatkan penduduk yang terjejas akibat kebakaran di Kampung Nunuyan Laut Isnin lalu. Empat pelancong asing terdiri seorang lelaki dan tiga wanita yang sesat ketika menjalankan aktiviti mendaki di Sandakan Rainforest Park berjaya ditemukan pasukan bomba dalam keadaan selamat malam tadi. Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah dalam kenyataan memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 7.28 malam sebelum sepasukan 8 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Sandakan digerakkan ke lokasi. Operasi mencari dan menyelamat dimulakan pada pukul 7.38 malam dan keempat-empat mangsa ditemukan pada pukul 8.14 malam kira-kira 100 meter dari jalan raya utama. Kesemua mangsa tidak mengalami sebarang kecederaan dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
0: Ekonomi biru dilihat berpotensi menyumbang industri baru terhadap pertumbuhan ekonomi Sabah. Ini termasuk tenaga haba lautan dan thermal energy, aquakultur serta sumber mineral marin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Al-Ehwal Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sakmo berkata, Sandakan dan Tawau mempunyai sumber perikanan dan aquakultur yang masih belum diterokai sepenuhnya. Katanya kerajaan juga sedang meneliti aspek perundangan dan bidang kuasa antara kerajaan negeri dan persekutuan bagi memastikan pelaksanaan ekonomi biru tidak menimbulkan pertikaian khususnya berkaitan MA63 yang akan dibawa ke jawatankuasa teknikal dan induk untuk dibincangkan secara harmoni. Beliau ditemui media pada Majlis Aku Agro Fiesta 2026 di Politeknik Sandakan. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang tiada hujan dan malam hujan di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. PPS Masjid Al-Fatah ditutup 10 pagi tadi. Pelancong sesat selamat ditemukan anggota bomba. Berita disunting Salih Jikri. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, pada 20 Februari 1956 bertempat di Padang Bandar Hilir Melaka, Tunku Abdul Rahman Putra telah mengumumkan bahawa Persekutuan Tanah Melayu akan mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Pengumuman bersejarah itu disambut dengan laungan merdeka oleh lebih 100,000 rakyat yang hadir, mencerminkan semangat perpaduan dan harapan seluruh rakyat untuk sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Satu Minit Satu Fakta Malaysiaku.
0: Satu Minit Satu Fakta Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu. Lebih rileks di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
2: Happy holiday weekend everybody. Party.
0: Bah, hujung minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari.
3: Okay.
4: We about to ride out.
3: That's right. You know what that means.
0: Seragam FM bersama.
4: Let's go.
3: Yeah. Okay, give it to me. Get it.

0: Rahman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan amal ibadah kita hari ini dan yang sebelumnya amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang ikhlas dan segala yang kurang dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, bila kita membaca sejarah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara yang mereka tanyakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah apakah amalan yang paling afdal atau apakah amalan yang paling utama atau yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala atau amal yang paling hampir ke syurga. Dengan membaca sejarah kita dapati para sahabat radhiyallahu anhum amat tekun dalam beribadah dan beramal soleh. Mereka tidak mengejar kuantiti amalan yang dilakukan, akan tetapi mereka mengejar kualitinya amal soleh mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjawab terhadap soalan yang dilontarkan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ila Allah as-salah li waqtiha, thumma birrul walidain, thumma al-jihad fi sabilillah." Artinya, amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah solat pada awal waktu, kemudian berbakti kepada kedua ibu bapa, kemudian jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sidang pendengar yang mulia, hadis ini menerangkan kelebihan tiga amalan yang disebutkan dalam hadis. Hadis ini juga menerangkan kepada kita untuk memahami keutamaan amalan. Orang yang berakal ialah mereka yang dapat membezakan antara amalan yang baik dan yang lebih baik, sebagaimana mereka dapat membezakan antara amalan yang buruk dan yang lebih buruk. Sidang pendengar yang mulia, mudah-mudahan apa sahaja daripada amal soleh dan amal kebaikan kita menjadi amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terutamanya apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat pada waktunya dan juga berbakti kepada kedua ibu bapa dan juga jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan amalan-amalan ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikannya. Insyaallah, mudah-mudahan kita perolehi kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: Kilang Budaya Radio RTM.
1: Baiklah, Assalamualaikum. Selamat petang. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Kepada muslimin dan muslimat, selamat menaikkan solat fardu asar sebentar tadi ya. Dan baiklah, kita bawakan sekarang ini Silang Budaya untuk edisi Sabtu hari ini 22 Ogos 2026. Okey, dan tetamu saya pun sudah bersiap sedia di konti Sanakan FM bersamamu. Anda juga boleh saksikan tetamu saya hari ini melalui Facebook rasmi Sanakan FM. Boleh hantarkan juga salam dan juga respon-respon anda kepada kami. Kita bersama sekarang ini melalui Silang Budaya ya. Baik, tetamu saya hari ini bersama dengan seorang yang cukup berbakat besar, terutamanya dalam dunia puisi, yang pastinya ingin kita kongsikan bersama petang ini. Beliau merupakan Johan Sembara Puisi Perpaduan 2026, iaitu bersama dengan Cik Muhammad Nur Ikwan Abdul Kasim. Assalamualaikum. Aha, tu dia orangnya ya. Okey, kita nak panggil Ikwan ke atau macam mana?
2: Saya lebih selesa dipanggil Ikwan.
1: Ikwan, jadi kita panggil Ikwan saja ataupun ada Encik Ikwan lagi.
2: Ikwan
1: saja. Okey, Ikwan, selamat datang ke Konti Sakan FM petang ni ya.
2: Baik, terima kasih atas undangan.
1: Ya, dan tahniah juga kami ucapkan kerana menjadi Johan Sembara Puisi Perpaduan 2026. Akan kita kongsikan nanti. Okey, tapi sebelum itu, untuk mereka yang menyaksikan kita sekarang ini live di Facebook Sakan FM dan juga mendengarkan Sakan FM sekarang ini, mungkin boleh perkenalkan diri dulu bagaimana Ikwan mula mengenali serta mencintai dunia puisi. Minat dalam bidang puisi ini, silakan.
2: Baik, terima kasih DJ. Terima kasih atas soalan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yeah.
2: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.
1: Mm-hmm.
2: Kesejahteraan dinikmati.
1: Mm-hmm.
2: Baik, nama saya Muhammad Nur Ikwan bin Abdul Kasim.
1: Mm-hmm.
2: Saya berasal dari Kampung Batu Putih, Sandakan, mm-hmm, Sabah.
1: Mm-hmm.
2: Saya berbangsa Bugis.
1: Mm-hmm.
2: Dan kini saya melanjutkan pengajian dalam ijazah sarjana muda, mm-hmm, Pendidikan Bahasa Melayu,
1: mm-hmm,
2: di Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.
1: Mm-hmm.
2: Baik, di sana saya selain puisi, saya juga aktif dalam bidang-bidang orator,
1: mm-hmm,
2: seperti pidato, syarahan, ceramah, mm-hmm, bengkel pantun, mm-hmm, dan serta deklamasi puisi. Dan alhamdulillah, disebabkan pencapaian yang gemilang,
1: yeah,
2: dan saya juga aktif dalam beberapa persatuan organisasi,
1: mm-hmm,
2: saya telah mendapat anugerah emas bagi,
1: wow,
2: ikon bicara siswa.
1: Mm.
2: Ikon bicara siswa. Dan berkaitan dengan puisi itu, sebenarnya bermula dari sekolah menengah lagi.
1: Mm-hmm.
2: Saya ingat ketika sekolah menengah, saya dibawa

0: Dan kemudian saya dibimbing oleh Cikgu Zaharatul, Cikgu Iwan Majid dan juga Ustazah Isra Liza yang mengembangkan lagi bakat saya di tingkat 6. Kemudian saya teruskan legasi itu, teruskan berkarya dalam deklamasi puisi serta orator yang lain dalam dunia pentas ni di UPSI. Kemudian di UPSI itu saya mula bertemu dengan beberapa rakan yang mempunyai minat yang sama serta jurulatih-jurulatih yang sangat-sangat berpengalaman dan hebat di dunia deklamator yang pernah memenangi beberapa kejuaraan di luar, dan saya berguru dengan mereka. Kemudian salah satu sebabnya juga saya dekat dengan dunia puisi ni adalah daripada dorongan-dorongan para pensyarah. Para pensyarah Fakulti Bahasa dan Komunikasi juga sering memberikan dorongan, semangat, motivasi. Begitu juga dengan Kolej Kediaman, dari segi pentadbiran Kolej Kediaman saya sendiri yang sering memberikan sokongan, emosi, motivasi dan pengurusan kenderaan ke kawasan bertanding tu serta allowance. Begitu juga dengan Pusat Kebudayaan UPSI yang sering menyediakan saya punya busana yang terbaik supaya saya boleh tampil lebih berkarisma, berkeyakinan di hadapan khalayak. Itu antara sebablah banyak faktor-faktor dorongan, sokongan daripada orang lain yang menyebabkan saya begitu minat dalam dunia puisi dan juga bidang-bidang orator yang lain. Terima kasih.
1: Itu dia ya, cukup lengkap daripada ini saya panggil adik lah, adik Muhammad Nur Ikhwan kita yang telah sedikit sebanyak berkongsi permulaan dalam bidang deklamasi puisi ya, khususnya menjadi Johan pula tu, Johan Sembara Puisi Perpaduan 2026, dan menjadi kebanggaan juga kita disandarkan ini ya Ikhwan. Okey, jadi mungkin Ikhwan ya, setelah diumumkan sebagai Johan Sembara Puisi Perpaduan 2026, apa yang sebenarnya perkara pertama yang terlintas dalam fikiran waktu tu?
0: Baik, terima kasih atas soalan. Sebenarnya pertama sekali semestinya kita merasakan amat-amat bersyukur dengan rezeki yang diberikan, dan semestinya saya berasa amat gembira kerana segala usaha saya untuk berlatih itu mendapat satu manisan di penghujungnya, akhirnya. Dan sebenarnya kemenangan itu sebenarnya menjadi satu batu loncatan ataupun anjakan paradigma saya untuk lebih berkeyakinan, lebih berani untuk mencuba pada pertandingan yang seterusnya. Sebenarnya DJ, saya tidak menjangkakan sebarang kemenangan sebab saya jenis yang tidak meletakkan sebarang target untuk menang. Saya hanya buat yang terbaik dan saya pasti, saya percaya bila saya buat yang terbaik, kemenangan itu yang akan datang kepada saya. Sebab apabila saya meletakkan satu target untuk menang, saya akan jadi stres. Saya akan jadi saya akan berada, minda saya tertekan untuk menang. Jadi saya tak mampu memberikan satu persembahan yang terbaik, persembahan yang memukau. Jadi biarlah saya bebas daripada tekanan tetapi mampu memberikan yang terbaik.
1: Betul. Tu dia satu tips sudah tu sebenarnya adik Ikhwan ya, tanpa memikirkan soal menang kalah tu belakang kira, yang penting buat yang terbaik kan. Dan akhirnya rezeki berpihak. Okey, adik Ikhwan ya, kita tahu puisi ni bukan sekadar susunan kata-kata yang indah. Kalau kita lihat adik Ikhwan berbicara pun cukup teratur, tersusun. Okey, jadi pastinya puisi ni juga boleh menjadi suara masyarakat juga ya adik Ikhwan. Jadi bagi pandangan adik Kuan sendiri, bagaimana puisi ini boleh memainkan peranan dalam menyemarakkan semangat perpaduan di kalangan masyarakat kita ni, terutama kita di Malaysia ni, di Sabah banyak kaum ya, mungkin boleh adik Kuan kongsikan.
0: Baik, terima kasih DJ atas soalan tersebut. Ya, memang kita tidak dapat nafikan di Malaysia ni dia kehidupan dia kaum dan agama yang rencam pelbagai. Kita ada bangsa Melayu, Cina, India. Kemudian di Sabah pula, kalau statistik daripada Jabatan Perangkat Malaysia, kita terdiri daripada di Sabah ni lebih daripada 30 kumpulan etnik dan sub-etnik. Kita ada KDMAR, iaitu Kadazan, Dusun, Murut, Rungus, kemudian Bugis, Tidung, Bajau, Suluk dan bangsa-bangsa lain. Kemudian sebenarnya peranan puisi ni, kalau kita lihat puisi ni, dia banyak mengandungi nilai-nilai murni ataupun nilai-nilai moral yang memberikan satu nilai-nilai kemanusiaan. Bayangkan dalam puisi tersebut, daripada 5 rangkap puisi tersebut mengandungi sejarah. sejarah, mm-hmm, berkaitan dengan sejarah kemerdekaan, mengingati semua, mengajak kita ataupun mengajak pendengar untuk mengingati semua perjuangan tokoh-tokoh terdahulu.
1: Betul.
0: Memberikan kesan-kesan negatif sekiranya perpaduan ini tidak dapat diamalkan. Bahkan untuk makluman seluruh pendengar, puisi ini juga menurut sarjana barat seperti Plato dan Aristotle, puisi ini ataupun seni sastra ini mampu memberikan kepada kebaikan moral.

0: mental dan juga keharmonian jiwa. Kerana dalam kandungan puisi tersebut mengajak kita pendengar untuk sentiasa berbuat kebaikan.
1: Betul.
0: Menyeru kita kepada perkara-perkara yang baik. Kemudian puisi ini juga disampaikan dalam bahasa Melayu. Seperti yang kita tahu, bahasa Melayu ini merupakan bahasa perpaduan. Perpaduan yang yang sudah termaktub dalam perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Sebab itulah puisi perpaduan ni yang saya sertai terdiri daripada penyertaan daripada pelbagai kaum seperti Cina, India, Malahan, ada juga etnik Sabah dan Sarawak yang turut menyertai pertandingan tersebut.
1: Betul.
0: Maka cuba kita bayangkan para pendengar sekalian, kita terdiri daripada kaum yang rencam, berbagai bangsa yang hidup bersama. Namun kita tidak ada satu bahasa yang mudah dipahami dan dituturkan oleh bersama. Tidakkah itu menjadi satu menyebabkan komunikasi kita tidak berkesan, malah boleh berlakunya salah faham dan menyebabkan perbalahan antara kaum. Sebab itu kalau ingat sejarah pada isu rusuhan kaum pada 13 Mei 1969, menyebabkan perpaduan di Malaysia berpecah, dan salah satunya disebabkan oleh peminggiran bahasa Melayu. Sebab dari situlah bahasa Melayu diperkenalkan dan terus diperkasakan melalui puisi maupun seni-seni sastra ataupun seperti dunia penulisan, supaya kita sentiasa menghargai dan mencintai bahasa kita sebagai bahasa perpaduan medium komunikasi seharian kita. Terima kasih.
1: Itu dia, cukup lengkap apa ni yang dia ulas oleh adik kuan kita ya. Okey, dan adik kuan ya, mungkin boleh kita tahu juga dari segi cabarannya lah ya, terutamanya sekali sepanjang membuat persediaan untuk sembara puisi perpaduan yang seterusnya menobatkan adik kuan kita di sebagai Johan, pasti ada cabaran-cabaran yang dilalui.
0: Baik, terima kasih atas soalan tersebut. Saya suka soalan tersebut. Tidak dinafikan bahawa dalam mana-mana pertandingan pun mestinya kita akan ada cabaran.
1: Betul, betul.
0: Tapi secara personality, bagi saya cabaran tersebut ialah bukan untuk menghafal teks, tetapi untuk mengekalkan hafalan teks tu. Sebagai seorang pelajar bahasa Melayu, selain nak menghafal teks tu, saya banyak benda lain lagi nak ingat. Seperti nak ingat berkaitan dengan tugasan akademik, ingat berkaitan dengan bila nak mesyuarat, bila nak buat pogai aktiviti. Jadi benda tu menjadi satu bebanan kepada saya nak mengekalkan teks tu. Sebab teks puisi ni dia punya laras tata bahasa yang tidak betul. Sebab laras bahasa sasa, maksudnya ada perkataan-perkataan yang tunggang terbalik. Maksudnya itu nak kena kekalkan ingatan teks puisi tersebut. Kerana apabila satu perkataan tertinggal, tertukar ataupun terganti, maka kemenangan Johan kita tu boleh dinafikan ataupun boleh dicabar. Kerana apabila tertinggal satu perkataan, kemungkinan besar boleh mengubah maksud puisi tersebut. Kemudian kedua juga berkaitan dengan puisi ni, antara cabarannya iaitu kita nak mendalami maksud puisi tersebut. Seperti yang kita tahu, puisi teks-teks sastra ni kebanyakannya menggunakan bahasa yang tinggi, bahasa-bahasa klasik yang terlalu mempunyai banyak perlambangan, terlalu banyak gaya bahasa, seperti ada metafora, personifikasi, simile, aliterasi, asonansi, dan kita kena memahami maksud apa yang penulis tu nak sampaikan dan kita terjemahkan dalam bentuk persembahan ataupun suara. Yang ketiga bagi saya cabaran dari segi disiplin. Seperti penyanyi, seorang deklamator juga ataupun pemuisi ni mempunyai cabaran tertentu. Seperti kita hendaklah sentiasa menjaga makan. Tu saya sebelum bertanding tu saya menjaga makan seperti tidak minum manis, makan manis ataupun
1: penting juga ya.
0: Penting sebab menggunakan suara. Kemudian tidak minum air yang bergas ataupun yang ada unsur-unsur sejuk dan ais. Ais batu tu. Sebab kita menggunakan suara. Kena vokal kena mantap.
1: Walaupun bukan menyanyi kan.
0: Walaupun bukan menyanyi, vokal kena mantap, stamina kena kuat, sebab kita nak menghidupkan teks, nak bagi audience tu dengar
1: dengan jelas.
0: Nak bagi suara kita itu lebih lantang, clear. Baik, itu
1: okey, itu dia. Baik, kita sebenarnya nanti akan kongsikan lagi, pastinya ada lagi yang akan dibawakan oleh adik ikuan kita. Okey, terutamanya bagi anda, terutamanya yang ingin menjadi pendeklamasi puisi ke, ada yang akan kita kongsikan bersama anda seketika nanti. Okey, tapi sebelum itu kita dengarkan dulu satu lagu dan kami akan kembali bersama anda. Terus saksikan kami live bersama anda di Facebook rasmi Sakan FM Bersamamu, dan juga terus mendengarkan kami melalui frekuensi 90.1.
2: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa.

0: Kilang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Baiklah, kembali bersama kami, bersama dengan Johan. Wow, Johan Sembara Puisi Perpaduan 2026, iaitu bersama dengan adik Muhammad Nur Ikwan Abdul Kasim, masih lagi di Konti Sakan FM untuk petang ini melalui Silang Budaya. Ya, berkongsi berkaitan dengan puisi, ya, adik Ikwan. Masih lagi bersama kami juga live di Facebook Sakan FM dan juga kekal di frekuensi 90.1. Baik, adik Ikwan, kita mau sambung lagi ni, berbaki masa yang ada ni. Biasanya dari mana adik Kuan terinspirasi dalam memilih karya yang dipersembahkan ni?
2: Baik, terima kasih DJ atas soalan tersebut. Yeah. Berkaitan dengan inspirasi, sebenarnya puisi ni terlahir daripada pengalaman. Malah sarjana barat sendiri berkata bahawa Eliot, beliau berkata bahawa puisi ni ibarat seorang penulis itu menukarkan daripada darah kepada dakwat. Kita ibaratkan seperti tangan kita ni, apabila terkena dengan pisau, mampukah kita menahan darah yang terpecik? Mestilah tidak mampu. Sebab itu sama juga dengan puisi. Ia ibarat kita melampiaskan emosi kita melalui bentuk penulisan. Sebab itu kebanyakan kita lihat di media sosial, apabila seseorang itu bergaduh dengan orang lain, mesti dia akan banyak menulis satu karangan yang panjang ataupun esei yang panjang. Sebab dia meluahkan emosi, melampiaskan kemarahan ataupun kegembiraan, sedih maupun rindu melalui bentuk penulisan maupun karya. Sebab itu kalau kita lihat berkaitan dengan sejarah di Timur Tengah, berkaitan dengan Laila Majnun, ia dengan Qais, iaitu Qais dia menciptakan satu puisi Arab yang indah kerana cintanya ditolak oleh Laila tersebut. Sebab itu antara sebab inspirasilah untuk menghasilkan satu puisi yang betul-betul menggambarkan emosi kita. Kemudian puisi ini juga ada berkaitan dengan kritikan masyarakat, iaitu isu-isu masyarakat yang terkini, sebagai satu sindiran, sebagai satu nasihat maupun kritikan sosial ataupun judicial terhadap sistem undang-undang maupun sistem pemerintahan negara kita.
1: Itu dia, ya. Okey, kami pun sebenarnya nanti di penghujung segmen nanti kami mau dengar juga apa ni adik Ikwan kita berpuisi, ya. Okey, adik Ikwan, mungkin dengan kehidupan sekarang ni kan, media sosial kita, anak-anak muda dekat dengan TikTok, Instagram dan juga sebagainya. Okey, jadi mungkin bagi pandangan adik Ikwan sendirilah, bagaimana kita boleh menarik minat gelombang muda ni kembali untuk mencintai puisi ataupun karya sastra?
2: Baik, untuk soalan ni, soalan yang sangat-sangat menarik, dan saya teruja untuk berkongsi, kan. Sebab kita lihat pada hari ini, iaitu peranan yang pertama. Kita lihat sekarang ni, detik ini, iaitu peranan Sandakan FM sendiri mengadakan slot Silang Budaya. Kalau tak silap, minggu lepas berkaitan dengan pantun dan puisi yang menjemput seorang cikgu, hari ini menjemput seorang mahasiswa. Dan ini sebenarnya satu peranan yang amat baiklah untuk menunjukkan kepada masyarakat, kepada pendengar, berkaitan dengan kehebatan puisi, agar masyarakat kita ni tidak hilang jati diri mereka.
1: Betul.
2: Kemudian kita lihat masyarakat ataupun anak muda Gen Z ataupun Gen Alpha, kini 3 saat mereka punya fokus tu hanya 3 saat hingga 5 saat. Maksudnya anak-anak muda sekarang ni cepat melakukan skimming jika ataupun scroll TikTok tanpa menahan lama untuk membaca sesuatu karya tersebut. Oleh itu, nasihat saya, media-media kewartawanan ni agar lebih produktif untuk menghasilkan satu-satu bentuk video. Contoh, mungkin kita boleh lakukan bentuk puisi itu ataupun karya sastra seperti cerpen dan novel dalam bentuk animasi maupun filem. Hal ini boleh menarik lebih minat golongan muda untuk melihat karya sastra atau mencintai karya sastra ini tanpa perlu membaca satu teks yang panjang-panjang. Sebab itu, lepas itu kita lihat selain itu peranan sebagai Dewan Bahasa dan Pustaka, peranan Gapena dan mahupun Pena yang turut memberi peluang kepada anak-anak muda platform untuk membuat menghantar karya penulisan. Dan tahukah anda, pendengar-pendengar sekarang ni, kebiasaannya DBP yang menerima karya tersebut, karya-karya artikel puisi, puisi siswa ataupun puisi masyarakat tersebut, penulis akan diberikan honorarium. Maksudnya penulis tu tidak akan rugi. Dia berkongsi ilmu, berkongsi penulisan, dan dia akan mendapat bayaran. Bayaran tu sangat banyak, bayar sangat banyak. Dan cubalah cari-cari mana-mana platform untuk kita menghantar penulisan itu melalui Dewan Bahasa dan Pustaka.
1: Itu dia ya. Okey Adik Kuan ya, tadi kita kongsikan tentang penglibatan golongan anak muda ya. Okey, dan mungkin Adik Kuan boleh kongsikan bagi mereka yang berminat lah, terutamanya dalam deklamasi puisi ni, tapi belum berani tampil lagi kan. Mungkin nasihat ataupun tips daripada Adik Kuan sendiri bagi mereka yang ingin mencuba dunia puisi dan juga menyertai pertandingan.
2: Baik, terima kasih atas soalan. Okey, saya akan jawab berdasarkan pengalaman saya. Pertama sekali, kita sebagai generasi muda ataupun masyarakat kini, pastinya setiap seorang mempunyai telefon bimbit. Jadi manfaatkan gadget ataupun telefon bimbit kita untuk menulis karya. Tulislah mana-mana karya ataupun sajak dan terbitkan di Facebook, di Threads ataupun Berbenang ataupun status WhatsApp. Sekurang-kurangnya kita dapat menghasilkan sesuatu penulisan dan dan dibaca oleh orang luar. Dan paling penting sekali, kita sudah mampu menghasilkan penulisan kita sendiri. Dan sebenarnya itu merupakan satu langkah yang pertama.
1: Betul.
2: untuk kita bekerja lebih kuat di luar nanti. Kemudian nasihat saya juga ialah sentiasa anak-anak muda ni ataupun masyarakat mencari kawan ataupun kumpulan yang mempunyai minat yang sama. Bila kita mempunyai ataupun circle kumpulan yang ada minat yang sama, sudah tentu kita boleh saling menyokong, saling berkongsi, saling memberikan motivasi dan saling memberikan semangat maupun bertukar-tukar pendapat. Yang ketiga sekali, saya sarankan agar sentiasa mencari khidmat jurulatih. Khidmat jurulatih dalam mana-mana pertandingan, jangan malu bertanya dan jangan segan untuk keluar daripada zona nyaman anda. Hal ini kerana semakin anda belajar, semakin banyak benda yang anda tidak tahu. Dan kini saya nak kongsikan berkaitan dengan telah tular beberapa di TikTok ataupun Facebook berkaitan dengan orang bagi kata-kata. Kata-kata, hal ini juga secara tidak langsung memberikan peluang kepada dunia puisi itu untuk terus hidup. So, ada kata-kata yang puitis, ada kata-kata yang bermanfaat, yang syarat tinggi nilainya. Dan saya cakap ini merupakan satu platform ataupun medium yang baik untuk anak-anak muda mengenali puisi dan mencintai bahasa Melayu sendiri. Terima kasih.
1: Itu dia ya. Baik, kita pun dah dekat dengan penghujung segmen kita sebenarnya. Banyak kita mau kongsikan, tapi kita sudah hampir ke penghujung segmen silang perpaduan pula, silang budaya petang ni. Okey, jadi sebelum kita dengarkan deklamasi puisi daripada Adik Ikhwan kita, mungkin ada harapan daripada Adik Ikhwan sendiri terutamanya dalam bidang puisi ni.
2: Baik, terima kasih atas soalan. Satu harapan saya iaitu sesungguhnya puisi ini merupakan satu karya yang mampu memanusiakan manusia.
1: Betul.
2: Justru kepada harapan saya kepada pendengar di luar sana, agar teruslah berkarya, jangan berhenti berjuang, kerana kita tahu puisi ini merupakan satu medium kita melampiaskan emosi, melampiaskan kemarahan, dan kita tahu merupakan satu platform untuk kita membuat teguran ataupun kritikan kepada masyarakat. Itulah kehebatan puisi dan seni bahasa Melayu. Terima kasih.
1: Ya, jadi sekali lagi tahniah kepada Adik Muhammad Nur Ikhwan Abdul Kasim yang menjadi Johan Sembara Puisi Perpaduan 2026 ya. Okey, semoga menjadi inspirasi kepada anak-anak muda di luar sana. Dan sedikit sebanyak perkongsian kita hari ini juga mudah-mudahan dapat memberi manfaatlah kepada mereka, terutamanya yang ingin mencuburkan diri dalam bidang puisi ya. Okey, kita akan dengarkan puisi yang akan disampaikan oleh Adik Muhammad Nur Ikhwan yang seterusnya dinobatkan sebagai Johan Sembara Puisi Perpaduan 2026. Tapi sebelum tu, terima kasih sekali lagi kerana bersama kami petang ni. Okey, terima kasih juga untuk rakan penolong jurutera hari ini, Asazuri Ibin. Dan untuk itu kita dengarkan bersama puisi yang akan disampaikan oleh Adik Muhammad Nur Ikhwan kita yang bertajuk, silakan.
2: Kedaulatan Bangsa, Nukilan Abdul Karim Gulam. Jari jemari kita lentur kembangnya di telapak ini, urat di hujung selirat bertindan tindih berhambat, menghantar hapar pada selam masa di rongga terbuka. Ini janji anak watan di tanah bertuah. Janjinya terikat pakai rambut bersimpul mati, tidak pernah terburai dan terus utuh. Meski ditelan zaman sepakai janji keramat penuh makna, terlukis pada lipatan sejarah yang tidak pernah terpadam atau dipadamkan dari lakaran peta tanah air. Kerana kedaulatan kita rampas semula dari petualang Durjana, tercatat sejarah atas pengorbanan para pejuang sebagai negara bangsa yang bermaruah. Dari langkah gagah berani pahlawan pejuang negara menuntut hak yang dipertuan tanah air tercinta, yang bangkit menjulang panji-panji kebebasan. Wahai bangsaku, janganlah kita leka. Ayunkan langkah pertahankan bumi berdaulat ini. Kerana darah yang mengalir dalam tubuh kita juga tumpah di celah rekah berabad lama. Mari kita singkir taring petualang yang membawa petaka. Kita kukuhkan dengan sulaman minda mencerna akal, bekal bangsa pewaris generasi hari depan. Mari kita salingkan lajur, rapatkan saf perjuangan di jalur tempat pasir dan kerikil kita genggam bersama. Mari kita nyalakan api, julangkan daulat bangsa. Tidak akan ada cengkam tajam merobohkan benteng negara. Tidak akan ada tangan-tangan dusta memecahkan setia kita. Tidak akan ada taufan merah memadamkan api kemerdekaan negara. Kerana permata bonda ini adalah maruah kita, daulatnya pasti terus menyala. Hari ini, esok, dan selamanya.
3: Sekian, terima kasih.

0: semua jalan 21 sampai 23 Ogos ni.
1: Aina, kau nak tahukah ada gegar seri sematan Sabah 2026 di tapak lapak depan Sejati Wall?
0: Wah, apa yang best di sana tu?
1: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dalin, sore emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
0: Aina, mantap betul ba, ada konsert tak?
1: Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Raf H, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli P. Ramli dan Bisa, Joy Shazri, Mansolo dan Sumarli.
0: Wah, ingat tempat dia ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
1: Jom kita pergi ramai-ramai.
2: Variasi lagu yang terbaik di Sandakan FM. 90.1.

0: mata-mata.
1: Thunder FM bersamamu. Warna-warna sugar dana. Santai hujung minggu. Baiklah, terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Terima kasih yang terus

yang bertugas. Selamat bertugas kami ucapkan. Begitu juga yang sekarang ni dalam perjalanan, selamat memandu dan juga yang sedang merehatkan diri, selamat beristirahat. Kami ucapkan untuk anda. Dan sambil-sambil anda layan Sakan FM, berkongsi informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang pastinya kami sediakan untuk anda. Bersama kami di Sakan FM bersamamu ya. Baik, diharapkan juga anda semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Okey, dan sambil-sambil itu, jom kita dengarkan lagu-lagu yang terus akan disajikan untuk anda. Kekal di frekuensi 90.1 Sandakan FM bersamamu. Sandakan.

0: promo jalan 21 sampai 23 Ogos ni.
1: Aina, kau nak tahukah ada gegar Seri Sematan Sabah 2026 di tapak lapak depan Sejati World?
0: Wah, apa yang best di sana tu?
1: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dalin, suara emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
0: Aina, mantap betul ba, ada konsert
1: tak? Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Raf H, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli P. Ramli, dan Bisa, Joy Shazri, Mansolo dan Sumarli.
0: Wah, ingat tempat dia ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
1: Jom kita pergi ramai-ramai. Senakan FM.

0: Santai Hujung Minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sarakan FM bersamamu.
1: Baiklah, terus bersama kami di mana pun anda berada. Sanakan FM bersama Bu 90.1. Dan pastinya bulan kebangsaan ini, jangan lupa untuk ingatan kita bersama, sama-sama kibarkan jalur gemilang ya, untuk kita sama-sama memeriahkan dan juga seterusnya menyemarakan lagi bulan kebangsaan dengan menyemai semangat cintakan negara kita yang tercinta, Malaysia. Jadi tak kira di mana saja, mungkin di kenderaan anda, di premis-premis perniagaan anda, di rumah anda, jangan lupa untuk kita sama-sama kibarkan jalur gemilang untuk kita sama-sama menyemarakan lagi bulan kebangsaan untuk meraikan hari kebangsaan negara kita yang tercinta, Malaysia. Baik, terus kekal bersama kami di mana pun anda berada. Sandakan FM bersamamu.

0: Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa anak-anak ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia,
1: Malaysia. Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

0: momen bersejarah itu disambut dengan laungan merdeka oleh lebih 100,000 rakyat yang hadir, mencerminkan semangat perpaduan dan harapan seluruh rakyat untuk sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Satu minit, satu fakta, Malaysia Ku.
1: Satu minit, satu fakta, seribu makna. Malaysia Ku, hanya di Sarakan FM bersamamu.
2: Petang-petang gini, kita chill-chill saja. Habis kerja, jom

0: 21 sampai 23 Ogos ni.
1: Aina, kau nak tahukah ada gegar Seri Sematan Sabah 2026 di Tapak Lapang depan Sejati Wall?
0: Wah, apa yang best di sana tu?
1: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dalin, sore emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
0: Aina, mantap betul, ba. Ada konsert tak?
1: Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Rough Edge, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, Piramli, dan Bisa, Joy Shazri, Man Solo dan Sumarli.
0: Wah, ingat tempat dia, ah. Tapak Lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
2: Jom kita pergi ramai-ramai.
3: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Stanakan FM bersamamu. Nantikan sebentar saja lagi kita akan ikuti bersama utama 5 petang. Dan selepas itu kita akan terus layan lagu-lagu balas segar yang kami sajikan untuk anda sehingga ke pukul 7 malam nanti.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, pada 20 Februari 1956, bertempat di Padang Bandar Hilir Melaka, Tunku Abdul Rahman Putra telah mengumumkan bahawa Persekutuan Tanah Melayu akan mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Pengumuman bersejarah itu disambut dengan laungan merdeka oleh lebih 100,000 rakyat yang hadir, mencerminkan semangat perpaduan dan harapan seluruh rakyat untuk sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Satu Minit, Satu Fakta, Malaysiaku.
0: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna, Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: Adakah mau jalan 21 sampai 23 Ogos ni?
1: Aina, kau tak tahukah ada gegar seri sematan Sabah 2026 di tapak lapak depan Sejati Wall?
0: Wah, apa yang best di sana tu?
1: Banyak ni. Boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dalin, suara emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
0: Aina, mantap betul, ba. Ada konsert tak?
1: Adalah. Konsert 3 malam berturut-turut. Ada Raf H, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, Piramli, dan Bisa, Joy Shazri, Mansolo dan Sumarli.
0: Ba, ingat tempat dia, ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
1: Jom kita pergi ramai-ramai.
2: Kau kasih ku sayang, aku cinta, kau rindu.
3: Hai, saya Asha Malik. Jangan lupa teruskan mendengar Sandakan FM bersamamu.

Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami berhibur dengan lagu-lagu Malam Segar yang kami sajikan, kami sediakan untuk anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan masih lagi berteman kasih Norki sobat DJ NY di frekuensi kekal anda 90.1 dan juga melalui RTM Klik. Dan terus hantarkan juga salam-salam anda kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM 019-589-5858. Ketika nanti juga kita akan kongsikan bersama informasi-informasi semasa untuk anda kekal bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

progresif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: kamu jalan 21 sampai 23 Ogos ni?
1: Aina, kau tak tahu ke ada Gegar Seri Sematan Sabah 2026 di tapak lapang depan Sejati Wall?
0: Wah, apa yang best di sana tu?
1: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dali, sore emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
0: Aina, mantap betul, ba. Ada konsert tak?
1: Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Rough Edge, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, Piramli, dan Bisa, Joy Shazri, Man Solo dan Sumarli.
0: Ba, ingat tempat dia, ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
2: Jom kita pergi ramai-ramai.
3: Bersama, Kuasa Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: hujung minggu anda pasti lebih santai bersama kami di Seragam FM dengan lagu-lagu hiburan bersamamu. Bersama Kuasa Music yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap Sandakan FM. Sandakan FM. Bersamamu.
1: Baik, masih lagi bersama kami untuk ke jam yang terakhir ini melalui lagu-lagu Santai Kenangan yang dibawakan untuk anda ya sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan terima kasih juga diucapkan kepada anda yang terus menghantarkan salam-salam dedikasi anda kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM 019-589-5858. Terima kasih untuk anda semua. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 dan juga terus stream kami melalui RTM Click di mana saja anda berada. Bersama kami, jam yang terakhir, Santai Kenangan, Sanakan FM bersamamu.

kenangan. 4.30 petang hingga 7 malam. Sanakan FM bersamamu. Ini adalah stesen radio pilihan.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah.
1: Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh Bariza Habati binti Rizlan. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Ashura ayat 17 hingga 23. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Awang Hadwanizam bin Haji Awang Damit.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Janib.
1: Allah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat?
0: Yes.

Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman berasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

0: Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan dia maha kuat lagi maha perkasa.
1: Mengkau

Apakah mereka mempunyai sembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman daripada Allah, tentulah hukuman mereka telah dilaksanakan. Sesungguhnya orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan kerana kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman syurga. Mereka menikmati apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan. Demikian itu adalah kurniaan yang besar.

0: kawanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maka benarlah Allah yang Maha

0: siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Bersama kuas muzik yang lebih padu, lebih santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.
3: Terima kasih untuk anda ya yang telah pun bersama kami sepanjang hari di mana saja anda berada. Dan nampaknya sampai di sini dulu siaran Sagan FM bersama anda untuk hari ini. Dan pastinya siaran Sagan FM akan kembali lagi pada waktu yang sama esok bermula pukul 5.50 pagi hingga ke pukul 7 malam, tentunya di frekuensi yang sama 90.1. Dan anda juga boleh ikuti kami di mana saja anda berada menerusi siaran RTM Klik. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus setia bersama kami, tentunya di Sagan FM bersamamu. Dan untuk itu kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Wow.

0: Kerajaan Negeri Sabah telah mewartakan pengisytiharan Hari Sabah pada 31 Ogos 2024. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untong melalui satu pewartaan memaklumkan bahawa Warta Hari Sabah dibuat pada 5 Jun 2024 dan diterbitkan pada 20 Jun 2024. Bagi makluman umum bahawa 31 Ogos diisytihar sebagai Hari Sabah. Warta tersebut diterbitkan atas perintah Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Mahirudin. Selamat Hari Sabah daripada RTM, teman setia anda.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadianmu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Baik, terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah, R&R Relax dan Rehat untuk edisi hari ini, hari Sabtu, 22 Ogos 2026. Nama saya Azian Wahab, terus kasih kawan kamu semua sampailah 12 tengah malam. Yang pasti waktu ini memasuki jam yang kedua, sudah pun 7.04 minit malam. Terus lagi hantar ucapan kamu di Facebook rasmi kami, cari je Sabah FM Bagus Bah ataupun

untuk siapa lagi? Jiran, untuk crush. Okey, kamu hantar je lah. Nanti insyaAllah saya akan bacakan dari masa ke masa. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan. Kita ada lagu ini, Sayonara, Sabah FM. Bagus.

0: Selamat berkonti. Hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM.
0: Saya, terima kasih Sabah FM.

dengan Leza Hanim. Siapa sangka, siapa menduga, terus membawa kita ke pukul 7.20 minit malam. Kita mau baca ucapan yang dihantar oleh rakan-rakan kita Muhammad Yusof. Selamat berhujung minggu, semoga sihat selalu. Selamat bertugas Sabah FM Bagus Bah. Marsha Saleh, selamat bertugas R&R, semoga lancar hingga hujung siaran dan sihat ceria selalu. Selamat berhujung minggu untuk sahabat rakan pendengar setia Sabah FM. Dan semualah Sabah FM Bagus Bah. Okey kawan-kawan, kejap lagi 7.30 minit malam, kita akan terus sama-sama ikuti berita Sabah FM. Kita mau layan lagu ini. Lagu ini bertajuk Kicau Mania. Sabah FM Bagus Bah.

0: sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat masuk solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan sekitar adalah pada pukul 7.39 minit malam.
1: Dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
2: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
3: Solat jangan sekadar kewajipan,
1: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
1: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Teruskan Sabah FM. Baguslah.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.

0: لقي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك, لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu. Karena aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu ya Allah, dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu kecuali kepada-Mu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

0: dalam hidup ini pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam
4: dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami, Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Baguslah.

setia siaran Sabah FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, persembahan anda bersama saya Niza dalam rancangan terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Apalagi ya, kalau bukan rancangan kelas carta lagu artis Sabah kelas. Dan pastinya setiap hari Sabtu pertemuan kita pukul 2 hingga 3 petang dan siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17. Masuk minggu ke-24 sudah kita hari ini untuk siaran 22 Ogos 2026. Di manakah lagu-lagu yang telah anda undi? Pastinya undian melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Mudah sahaja undian, semuanya di hujung jari kita kan. Dan pastinya 10 buah lagu kita akan dengarkan untuk siaran hari ini. Kenapa 10 saja? Kita tiada lagu pencalonan baharu kan untuk minggu ini, Niza? Nampaknya untuk minggu ke-24 kita tiada lagu yang dicalonkan. Jadi tiadalah lagu yang tersingkir keluar untuk minggu depan. Jadi 10 buah lagu sahaja anda akan undi untuk minggu ke-24. Jom kita teruskan kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 sambil anda memandu, sambil mendengarkan siaran Sabah FM. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, kita berhibur dengan lagu yang menjuduki anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-9, iaitu Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-10.

Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM, yang mendengarkan kami melalui RTM Klik, aplikasi Radio RTM, walau di mana juga anda berada ketika ini, dan juga mendengarkan siaran Sabah FM di frekuensi 89.9. Kita berhibur pula dengan lagu yang naik. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-10. Minggu ini naik satu anak tangga, iaitu Joey dengan tajuk lagunya Kau Di Hatiku, menduduki anak tangga yang ke-9 untuk minggu ke-24. Lagu Vili dan Lee Slumber, lirik NK, studio Epi Music at Lee Slumber. Kelas musim ke-17, anak tangga ke

pastinya kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas ini. Ada lagu yang turun, ada lagu yang naik, ada lagu yang kekal di anak tangganya kan. Tapi lagu di anak tangga yang ke-8 ini, alahai, turun habis ni sebab minggu lepas top 5. Lagu ini menduduki anak tangga yang ke-5. Minggu ini menduduki anak tangga yang ke-8. Jadi turun 3 anak tangga. Artis ini, wah, artis ini baru saja menyambut hari jadinya. Kalau kita tengok di laman Facebook, birthday-nya 17 Ogos. Penyanyinya Marlini Fan. Berkata Marlini dalam lagunya, Rahsia Hati. Umurnya pun rahsia juga kan. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga ke-8, Marlini Fan, dengan tajuk lagunya Rahsia Hati. Lagu dan lirik Rusdi Shah, Studio Ardi Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-8.

kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, pastinya rancangan terbitan dari seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah. Pukul 3 petang nanti baru undian akan dibuka dan pastinya penerbit akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah. Okay? Jadi kalau anda ingin mengetahui apakah rancangan-rancangan terbitan seksyen hiburan dan muzik, di manakah mereka berada minggu ini, minggu depan dan seterusnya, kamu follow saja terus laman rasmi Facebook seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah. Kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-7. Nampaknya lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-8. Kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Ka tulis Tiwa. Studio One Talent. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-7.

0: bukan sekadar hiburan, tetapi ia adalah sebuah seni yang menyimpan pelbagai ilmu, budaya, emosi dan identiti. Ha. Baiklah, kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan Mingguan Carta Lagu Artis Sabah. Kita terus berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6. Lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-7. Siapa lagi kalau bukan Atmosfera dengan tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rainer Alexander Rupin, Studio Rusa Publishing, Sendirian Berhad. Kelas Musim ke-17. Anak tangga ke-6.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum sendiri.

walaupun Nizar umumkan kedudukannya, lagu dia datang yang ke-10, 9, 8, 7 dan juga 6. Jadi tinggal 5 buah lagu lagi, okey, yang belum kita ketahui di manakah kedudukan. Tapi sebelum itu, pastinya info terkini di laman rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah, iaitu tahniah diucapkan kepada adik Kristina Izzara kerana terpilih mewakili negeri Sabah ke Kemuncak Bintang Kecil 2026 di Sarawak nanti. Semoga adik Kristina Izzara terus bersemangat, yakin pada diri sendiri dan bersinar di pentas utama nanti. Kami sentiasa menyokong dan mendoakan kejayaan Kristina. Kalau anda ingin melihat sendiri, menyaksikan macam mana adik Kristina menghiburkan dalam uji bakat Bintang Kecil baru-baru ini, anda boleh follow laman rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okey, baiklah, kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-5. Lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-6, iaitu Kiroi dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon, Studio Goli Audio. Kelas Musim ke-17, Anak Tangga ke-5.

Terima kasih untuk anda yang menemani Miza sepanjang pemanduan anda dari pukul 2 petang bersama dengan Miza. Tak pernah sampai juga saya ni. Dia bilang, oi nah, jangan jauh lajuk-lajuk pakai kereta, okey? Dan jangan lupa pakai tali pinggang keledar. Baiklah, sambil-sambil dah memandu tu, mendengarkan siaran Sabah FM bersama dengan Miza, kita berhibur dengan lagu yang menjejaki anak tangga yang keempat. Lagu ini Alahai. Jatuh dua anak tangga minggu lepas di anak tangga yang kedua, minggu ini di anak tangga yang keempat. UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidi Ali. Lirik UZM. Studio Pusaka Production. Kelas Musim ke-17.

tinggal 3 buah lagu lagi yang belum kita ketahui, yang belum Miza umumkan kedudukannya. Lagu dia datang yang ketiga, dua dan juga satu. Dan pastinya minggu ini, minggu ke-24, tiada pencalonan lagu baharu, okay? Jadi minggu depan tiada lagu yang tersingkir keluar. Kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketiga. Lagu ini naik 1 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-4. Persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar dengan tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Band Lab Mahogany Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ketiga.

1 Ogos juga 31 Ogos juga kita akan meraihkan Hari Sabah. Okey, baiklah. Ha, tinggal 2 lagu lagi yang belum kita ketahui kedudukannya. Lagu di anak tengah yang kedua dan juga juara untuk minggu ke-24. Kita berhibur dahulu dengan lagu Wow. Lagu ini naik 1 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ketiga. Minggu ini di anak tangga yang kedua. Hedy Mauro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Mauro, Kamar Seni Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga kedua.

siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-24? Pasti anda sudah tahu ni. Macam 3 kali dia menjadi juara dari minggu yang ke-22, 23 dan juga minggu ini, minggu ke-24. Tahniah diucapkan kepada artis ini iaitu Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Kekal menjadi juara untuk minggu ke-24. Lagu dan lirik Kamarul dan Vili. Studio Epi Music at Lee Slumber. Kita berhibur dengan juara minggu ke-24. Kamarul Tirai Besi. Kelas musim ke-17. Juara minggu ini.

carta lagu artis Sabah untuk minggu ke-24, 3 minggu berturut menjadi juara kelas. Wow, tahniah sekali lagi kepada Kamarul dan terima kasih untuk anda yang mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kalau yang terlepas dari pukul 2 petang bersama dengan Niza, kita imbas kembali terlebih dahulu kedudukan untuk minggu ini. Lagu Denak Tengah ke-10 menggapai bintang Hana Jin. Lagu Denak Tengah ke-9 Kau di Hatiku Joey. Lagu Denak Tengah ke-8 Rahsia Hati Marlini Fan. Lagu Denak Tengah ke-7 Darimu kumpulan Mawar B6. Lagu Denak Tengah ke-6 Si Rambut Kuning Atmosfera. Lagu Denak Tengah ke-5 Sentiasa Ada Kiroi. Lagu Denak Tengah ke-4 Masih Ada Ruang UZM. Lagu Denak Tengah ke-3 Biar Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Denak Tengah ke-2 Kita Hedi Moro. Dan juara untuk minggu ke-24 Tirai Besi Kamarul. Jadi terima kasih untuk anda yang terus mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pukul 3 petang ini pastinya penerbit akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Okey, hanya beberapa hari sahaja anda akan mengundi lagu-lagu ni. 10 buah lagu anda akan undi, okey, dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Yang terlepas mendengarkan lagu-lagu kelas pada hari ini pukul 2 hingga 3 petang, siang ni, malam nanti ada lagi. Okey, sebelah malam ada siaran ulangan pukul 8 malam hingga 9 malam. Pastinya di Sabah FM, bagus bah. Nampaknya sampai di sini bertemankan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Minggu depan kita berjumpa lagi di hari dan juga waktu yang sama. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye.

0: Sebentar lagi, utama 9 malam.
1: Agus Ba.

mardi soir. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Azian Wahab dalam berita Sabah FM. Penambahbaikan pelaksanaan subsidi diesel dijangka diumum dalam tempoh kurang sebulan, termasuk mengambil kira keperluan rakyat di Sabah dan Sarawak. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali optimis pengumuman itu dapat dibuat sebelum sambutan Hari Malaysia. Beliau berharap penambahbaikan itu memberi manfaat kepada rakyat serta mengambil kira keperluan sektor dan pengguna yang terkesan. Dato' Armizan ditemui media selepas merasmikan Carnival Community Kempen Internet Selamat peringkat daerah papar. Dalam pada itu, Dato' Armizan berkata inisiatif Kempen Internet Selamat bukan sekadar usaha kerajaan meningkatkan kesedaran, sebaliknya sebagai gerakan membentuk tanggungjawab pengguna dalam menghadapi ancaman jenayah siber yang semakin kompleks. Beliau berkata peningkatan kes penipuan, scam, bully cyber dan love scam menunjukkan masyarakat perlu diberikan advokasi berterusan supaya lebih peka terhadap risiko ketika menggunakan internet. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor mengiringi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadiri rundingan tahunan pemimpin Malaysia Brunei Darussalam ALC ke-27 di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan. Datuk Seri Haji Ji turut menghadiri mesyuarat pra-majlis ALC yang dipengerusikan Perdana Menteri. Turut sama Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Premier Sarawak dan Seri Abang Johari Tun Openg dan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Beberapa memorandum persefahaman MOU dan instrumen dua hala turut ditandatangani, diikuti dengan jamuan tengah hari rasmi bagi meraikan Perdana Menteri. Galas tanggungjawab dengan penuh amanah dan berintegriti. Ingatan itu disuarakan Adun Bingkor, Datuk Isya Ayub kepada pemimpin adat. Susulan penahanan seorang pemimpin adat di Keningau bagi membantu siasatan berhubung kes berkaitan pembelian tanah yang didakwa tidak wujud. Datuk Isya berkata pemimpin adat juga perlu sentiasa menjaga nama baik serta imej Mahkamah Anak Negeri MAN, khususnya dengan mengelakkan diri daripada terbabit dengan sebarang salah laku termasuk rasuah. Beliau ditemui pemerintah pada Majlis Penyerahan Watikah Pelantikan Ketua Daerah Dun Bingkor 2026, serah tugas serta ramah mesra kaki tangan MAN kawasan Bingkor. Program Taman Angkat Amanita memperkukuh kerjasama polis Diraja Malaysia PDRM dan masyarakat setempat dalam usaha mencegah jenayah dan meningkatkan tahap keselamatan komuniti. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Muhammad Azhar Hamin berkata Amanita berperanan sebagai penghubung antara masyarakat dengan PDRM, termasuk dengan perkongsian maklumat, aduan keselamatan dan penerapan kesedaran pencegahan jenayah. Beliau berucap pada majlis peluncuran Taman Angkat Amanita, Taman Kunak Jaya di Dewan SJKC Pai Sheng Kunak. Seorang lelaki melecur di bahagian lengan dalam kebakaran yang melibatkan sebuah restoran di sebuah hotel di Semporna tengah hari tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Semporna Zainal Sinsian berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 12.47 tengah hari. 29 anggota termasuk 10 anggota bomba air Semporna digegaskan ke lokasi kejadian. Restoran berkenaan musnah sepenuhnya manakala bangunan hotel turut 20% terbakar. Sementara mangsa yang mengalami kecederaan melecur dibawa ke Hospital Semporna oleh pihak pengurusan hotel. Punca kebakaran serta anggaran kerugian masih dalam siasatan. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RM

Budak Kacamata. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Okey, hati-hati memandu untuk kamu orang yang tengah memandu. Fokus dan terus patuhi peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan. Terima kasih terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Baik, ucapan yang dihantar oleh rakan-rakan kita. Terima kasih untuk Sabli di Sandakan. Juga ada Iman Akasha di Kinabatangan. Selamat bertugas. Semoga sihat selalu, senyum selalu dengan ucapan Sabah FM, pilihan nombor satu di hati. Terima kasih untuk Iman Akasha. Lagi rakan-rakan kita di Facebook, kita ada si Tantari dan Mas Merah di Selangor Darul Ehsan. Dengar kami menerusi aplikasi RTM Klik. Selamat bertugas sebuah DJ. Juga untuk rakan-rakan Alice Raymond, Mayani Emma, Diana Bayu, Beluntung, Dayang Hanim dan ramai lagi lah. Selamat berhujung minggu untuk semuanya. Terima kasih juga untuk Hazrul bin Ramli. Hai Hazrul. Lagi kita ada si Beluntung. Selamat malam DJ. Selamat bertugas. Semoga lancar hingga ke penghujung siaran. Selamat malam untuk semua rakan. Tantari dan Mas Merah, Marsa Saleh, Zila Novela Izora dan ramai lagi lah. Juga untuk semua pendengar setia Sabah FM dimanapun berada, buat DJ selamat bertugas. Terus lagi hantar ucapan kamu. Kita mau layan lagu ini bersama kumpulan ekspedisi Hijau Bumi Tuhan. Sabah.

pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam RN

tadi bersama dengan Datuk Hatan dari Kekasih kepada Kekasih, dan ini juga berkongsi mengenai update terkini untuk Sukma ke-22 Selangor untuk pungutan pingat terkini bagi negeri Sabah, yang mana Sabah masih di kedudukan yang ketujuh dengan pungutan 25 emas, 20 perak dan juga 27 gangsa, menjadikan jumlah keseluruhan pingat 72. Terus dapatkan update terkini di portal rasmi rs.selangor2026.com. Kamu juga boleh terus dapatkan info menerusi portal rasmi Majlis Sukan Negeri Sabah. Baik, 11 malam nanti terus sama-sama ikuti utama 11 malam. Kita layan lagu ini bersama dengan Rahmat. Ini dia, Siapa di Hatimu, Sabah FM.

putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1983.

mekanisme subsidi diesel baharu dijangka diumum tidak lama lagi. Pemansuhan AUKU perlu penelitian menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

berita seterusnya. Luar negara, Indonesia mengerahkan kira-kira 1,500 anggota tentera tambahan bagi operasi pengeboman air untuk mengawal kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan Barat. Setiausaha Kabinet, Edi Indra Wijaya berkata, Presiden Prabowo Subianto turut mengarahkan usaha pemadaman di bertingkat, termasuk operasi modifikasi cuaca serta penggunaan lebih banyak pam dan peralatan penggerundian air. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, sebanyak 198 titik panas berkeyakinan tinggi dikesan di Kalimantan Barat dalam tempoh 24 jam lepas. Kebakaran itu turut memberi kesan terutamanya di Barat Sarawak. Di Spanyol, kira-kira 1,000 penduduk dipindahkan susulan kebakaran hutan di sekitar Gatova berhampiran Valencia. Menteri Perlindungan Awam Komuniti Autonomi Valencia, Juan Carlos Valderrama berkata, bas disediakan bagi membantu penduduk yang tidak mempunyai kenderaan sendiri. Kebakaran dipercayai berpunca daripada panahan petir pada Khamis dan telah memusnahkan lebih 400 hektar kawasan. Operasi pemadaman turut disokong helikopter dan pesawat. Menteri Luar Arab Saudi, Qatar, Jordan, Emirat Arab Bersatu, Indonesia, Pakistan, Turki dan Mesir mengecam keras dasar penempatan haram Israel yang berterusan di wilayah Palestin yang diduduki. Dalam kenyataan bersama, mereka menegaskan penolakan sepenuhnya terhadap rancangan penjajahan I-1 dan aktiviti penempatan berkaitan di Baitul Muqaddis Timur yang diduduki. Tindakan itu mengancam kewujudan sebuah negara Palestin yang merdeka, berdaya maju dan mempunyai wilayah yang bersambung secara geografi berdasarkan sepadan 1967 dengan Baitul Muqaddis Timur sebagai ibu negaranya. Sukan Malaysia Suma 2026, perenang muda Selangor Chong Yuan Yi muncul antara prospek untuk dipertimbangkan ke skuad Sukan SEA Kuala Lumpur 2027 selepas membantu negeri itu meraih 2 pingat emas pada Suma 2026. Dalam aksi hari ini, Yuan Yi muncul juara 400 meter gaya bebas wanita dengan catatan 4 minit 29.70 saat. Selain memenangi emas acara 4 kali 200 meter gaya bebas wanita yang turut menyaksikan rekod Tomasha dipecahkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mekanisme subsidi diesel baharu dijangka diumum tidak lama lagi. Pemansuhan AUKU perlu penelitian menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik

kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Sedar nak sedar, ini merupakan jam yang terakhir untuk R&R edisi hari ini, hari Sabtu 22 Ogos 2026. Yang sudah pun orang bilang berehat di rumah, bersantai bersama keluarga. Selamat berehat ya untuk semuanya. Juga untuk kawan-kawan kita yang mungkin bekerja, selamat meneruskan kerja-kerja kamu. Semoga hasil ataupun dapatan daripada tugasan hari ini, orang bilang mampu memuaskan, menggembirakan hati majikan masing-masing. Okey, lagi ucapan yang dihantar. Terima kasih untuk rakan kita Norzita. Kemarin dia sempat datang ke RTM, dia bawa oleh-oleh. Terima kasih Norzita, murah rezeki selalu bersama dengan Arne. Okey, ucapan selamat berhujung minggu untuk semua pendengar Sabah FM dimanapun berada. Bila kita di rumah, dia bilang akan sentiasa on Sabah FM. Buat DJ Azian, semoga lancar, hati-hati balik nanti. Terima kasih untuk Norzita, ini rakan kita di Beaufort. Lagi ucapan di Facebook, terima kasih untuk Ahran Ahmadal di Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan. Terima kasih juga untuk Sabli. Kita ada Mayani Emma, lagi ada Julia Ayang Marikan. Wow, okey, selamat bertugas buat DJ Azian. Okey, R&R Sabah FM Bagus Bah, CMS Pred, ini rakan kita dari Kuching Sarawak, Nora Shikin. Salam R&R untuk semuanya, dia bilang Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih juga untuk James Pangeran, Ramlili, Pak Yol, Adukah Semerah Hati. Okey, Hasna Has, Amir Bai dan semualah yang terus menghantar ucapan di Facebook resmi kami dan juga menerusi WhatsApp 019-490-4848. Kita teruskan perjalanan R&R untuk malam ini bersama dengan Black Rose. Ini dia penantian Sabah FM. Bagus banget.

tanpa menunggu kita. Dan semoga apa yang kita lalui hari ini semuanya okey, semuanya baik-baik sahaja. Dan jangan terlalu keras dengan diri kita sendiri. Dan jangan lupa juga esok masih ada ruang untuk kita cuba dan terus mencuba. Baik, tugasan saya berakhir tepat pukul 12 tengah malam nanti. Apapun, sekali lagi terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami dari awal pagi tadi 6 pagi sampai 12 tengah hari bersama Kak Lang, disambung pula DJ Dalin 12 tengah hari sampailah 6 petang. Okey? Macam biasa juga tepat pukul 12 tengah malam siaran ini akan beralih ke Nasional FM Sentiasa di Hati sehinggalah 4 pagi nanti. Baik. Lagu terakhir bersama dengan kumpulan Exist bukan bersama dengan kumpulan

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: Channel FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Puro Hantu. Nasional FM.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam untuk geng Puro Hantu hari ini 23 Ogos 2026, hari Ahad. Nasional 12.6 bertemankan Hanim, Syarifah Hanim, saya Yaya Kamal akan menemani anda di mana juga anda berada hingga ke 6 pagi ini. Ucapan selamat pulang kepada adik Nasional FM DJ Reza yang dari tadi menemani anda untuk memainkan pilihan lagu dalam Nasional malam tadi. Hati-hati pulang ke rumah hendaknya. Jadi untuk permulaan

birthday to you kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini 23 Ogos. Selamat hari lahir. Semoga pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Hendaknya dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Fokus pada pemanduan. Okey, saya percaya mungkin malam minggu ini masih lagi sibuk di atas jalan. Ada yang mengambil kesempatan, mengambil cuti hari Isnin, sambung cuti. Jadi waktu malam minggu ni masih lagi bersama dengan keluarga. Kalau di Melaka, pekannya happening waktu-waktu sekarang ni kan. Jadi dengan susunan lagu-lagu rock segar jam pertama ini, geng Burhan tu, kita layan dulu lagu ini. Nasional FM sentiasa di hati.

Radio Nasional FM bertemankan Hanim hari ini, tengah malam ini. Nak tanya juga yang di luar sana, apa khabar? Diharap semua dalam keadaan yang baik hendaknya. Jika tidak sihat, jangan lupa makan ubat, jangan lupa sentiasa positif dengan dugaan yang kita sedang hadapi. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Baiklah, munculnya hari yang baru adalah janji alam bahawa setiap hari selalu membawa kesempatan baru, kesempatan untuk memulai kembali, untuk memperbaiki yang kemarin dan untuk kembali menaruh harapan pada hari yang baru. Apa pun yang terjadi kemarin, biarkan ia menjadi pengajaran bukan bebanan. Masih ada waktu untuk mencuba lagi. Jadi waktu tengah malam ini, mari kita tarik nafas dalam-dalam, nikmati udara tengah malam ini dan sambut hari ini dengan hati yang lebih tenang. Semoga langkah kita hari ini dipenuhi semangat, dipertemukan dengan hal-hal yang baik dan diberikan kekuatan untuk melewati apa juga rintangan yang datang. Tetap di sini kerana hari ini cerita baru, hari baru, harapan baru sedang menunggu untuk kita jalani bersama. Nasional FM, geng burung hantu.

Global FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.

sahabat pendengar geng Burung Hantu. Hari ini Ahad, malam minggu, malam masih muda. Ada yang sedang bercuti, berjalan-jalan, menikmati suasana malam bersama keluarga atau insan tersayang. Ada juga yang mungkin sedang santai di rumah, ditemani secawan kopi dengan lagu-lagu pilihan. Mungkin waktu ini waktu untuk rasa bersendirian, satu yang berharga. Anak-anak kecil dah tidur dah tu kan, waktu ni lah kita menikmati malam sunyi, layan radio, layan drama, layan handphone. Jangan lupa layan Hadim juga di sini. Tapi kita tahu malam minggu bukan hanya untuk mereka yang sedang bercuti, ada juga yang masih lagi bekerja mencari rezeki, menjaga tempat kerja, dan ada juga abang-abang lori yang sedang memandu jauh untuk trip tugasan. Buat yang sedang berada di jalan raya malam ini, khususnya abang-abang lori kita di luar sana, dan yang semua yang sedang memandu jauh, hati-hati di jalan raya. Jangan kejar masa sampai, lupa keselamatan. Kalau mengantuk, berhenti, berehat, biar lambat, asalkan selamat. Okey, jadi segarkan mata, segarkan pemanduan anda. Layan lagu geng Burung Hantu untuk lagu rock di jam pertama ini bersama Hanim. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati hadir menemani anda. Waktu ini, jam ini masih kekal dan segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Apapun aktiviti anda malam ini, di mana pun anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman tengah malam anda. Yang bercuti, nikmatilah masa anda. Yang bekerja, semoga urusan dipermudahkan. Dan yang sedang memandu dalam perjalanan jauh, semoga jalan sentiasa lancar dan perjalanan anda dilindungi. Dan jadi waktu malam minggu ini kita raikan semua kerana setiap orang ada cerita, ada perjuangan, ada sebab untuk terus melangkah. Hanim teman anda malam ini, terus kekal di Game Murah Hantu Nasional FM.

atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.

Semacam Pandora, nyanyian Hazama menghiburkan anda pagi ini. Hani masih lagi di sini menemani anda. Okey, Hanim juga suka untuk menyapa pendengar yang meninggalkan kata-kata di ruangan komen di muka buku Nasional FM. Antara yang ada pada pagi ini, Pak Su Omar. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat menjalankan tugas dalam geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, ada Ita Chot juga. Waalaikumsalam Ita Chot. Mohon dengarkan Radio Nasional FM. Ipoh hadir katanya. Ada dari PKA Amin Apartment Dahlia, Bukit Beruntung. Untuk semua pendengar setia geng burung hantu, mula ceria selalu hendaknya bersama info-info semasa dengan lagu-lagu popular di dinangka di GBH. Ada Princess Su juga. Hai semua, kepada semua pendengar geng burung hantu, juga kepada Kak Hanim, terima kasih. Ada juga Razak Malangi, selamat tengah malam minggu, selamat bertugas, terima kasih. Dari Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam, assalamualaikum orang Brunei, GBH terus on. Okey, Nikmas, selamat pagi kepada rakan GBH. Daripada Kota Baru hadir ada Zainab Husin, ada Hamdan Arifin dari kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM geng burung hantu. Terima kasih Hamdan Arifin. Ada Amirul Abadi, semoga sentiasa di dalam rahmat Allah, amin. Okey, ada Marsha Saleh, selamat beristirahat sahabat GBH semua. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Rohatun Atun, hadir bertugas 12.6, hadir support layan dan lagu-lagu best dan info terkini semestinya di Nasional FM. Ada Muhammad Muhaimin juga, ada Biah-Biah, ada Daniel Abdul Jalil Tawau, layan sampai pagi. Okey, janji. Okey, ada Nani Ani, ada Sabli Sab, ada Deep Red, ada Nani Ani. Okey, kalau Nani Ani dia bagi pantun bintang berkelip di langit tinggi, suara DJ menceriakan hati. Terima kasih DJ Ani atas lagu-lagu malam ni, amin. Okey, salam kasih dari Kuala Kurau Perak, katanya Nani Ani. Okey, yuk PS Razak Malangi, Muhammad Yunus, Janet Jai. Okey, Agustina Agon, Amir Udin, Muhammad Jasni Moon. Okey, terima kasih kerana meninggalkan kata-kata di ruangan komen Nasional FM. Terima kasih kerana masih setia bersama geng burung hantu. Teruskan kesetiaan anda pagi ini, layan terus geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

kebangsaan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Ken Buruhan Tu. Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua pendengar Nasional FM, sentiasa di hati walau di mana juga anda berada. Kalau ketika ini Hanim dah mula dah on TikTok, ada yang tanya, double O tanya Hanim, kenapa akak tak on TikTok pukul 12? Minta maaf ya kepada anda yang ternanti-nanti, sebab kadang-kadang ada kerja-kerja yang kita kena lakukan dulu kan. Bila kita dah relax, bila kita dah semuanya dah berjalan lancar, baru kita on TikTok. Kita siapa-siapa pendengar kita boleh masuk ramai-ramai dalam live TikTok yang saya on untuk pagi ini dalam Nasional Nasional FM. Okey, dekat dalam TikTok ni, kalau pagi-pagi tadi ada Wakos Azman, ada Lavender Girl, ada Edward Amirul, ada siapa lagi ni, ada Aizal Sorry Maci. Okey, ada nama, sebabnya kita bersembang kan kat dalam ni, jadi orang yang sama berkata-kata. Ada Haris Fadilah, okey, ada Black N, ada ada Baby FM sentiasa di hati pun ada, ada Mames hadir, pon luncur katanya. Okey, ada Khairul Anwar, ada Z1357 pagi tadi. Ada lagi Ira Radani Muhammad dari Pakar Dungun mendengarkan Nasional FM. Ada Haji Lebai Bro, terima kasih kerana send gift dekat saya. Razak Balangi juga ada, Rashidah Halidi ada, Farhan ada, terima kasih. Okey, yang baru masuk, ada juga pagi ini yang baru masuk sekarang ini, Junaida Ilyas ada, ada Rakaro, okey, ada Nur Isa, ada Maklong B, ada Zira Fira, double O tadi, okey, ada Along Ana 1116, Junaida Ilyas, ada lagi ramai yang dah menyapa saya dekat dalam TikTok live Nasional FM ini. Okey, ni yang seronok ni, bila kita bersama-sama dekat dalam live TikTok ni, macam-macam benda yang kita nak kita boleh sembangkan. Ada Jajah 83 baru masuk. Assalamualaikum, selamat pagi semua kepada anda walau di mana juga anda berada mendengarkan kita. Hairi Mika 79, salam ronda malam, ronda-ronda elok-elok bang. Okey, hati-hati memandu yang pastinya kan. Ada okey, ada Siti Munirah juga, terima kasih kerana follow live kita. Black 89, okey, ada yang minta lagu, minta maaf sebabnya untuk permintaan lagu hanya untuk Nasional malam. Anda boleh setiap hari boleh singgah ke laman Muka Buku kita untuk permintaan lagu. Di situ akan dimainkan pada Nasional malam 8 sehingga pukul 12. Nabiya Nabainu Abu, waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, ada juga Ijan tadi, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Terus kekal di frekuensi ini bersama saya Hanim. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi sahabat pendengar. Awal pagi macam ni, ada yang mungkin sedang bekerja, ada yang kat dalam live TikTok saya, ada yang sedang meronda, menjalankan rondaan. Selamat bertugas, okay? Kepada anda semua, walau di mana juga anda berada waktu ni, mungkin yang dalam tugasan dah mula mengantuk, boleh segarkan mata, ambil secawan kopi, mungkin dapat segarkan mata, menahan mata dalam tugasan ni. Bukan satu kerja yang mudah untuk menahan mata ni. Okey, itu sebablah kena dengar geng buruh hantu, lagu-lagu dia kalau waktu pagi tu, waktu awal tengah malam pukul 12 tadi, Hani mainkan lagu-lagu yang rancak, lagu-lagu rock. Sebab apa? Sebab kita adalah permulaan hari, supaya kita sentiasa bersemangat untuk meneruskan hari-hari. Okey, kalau waktu-waktu ni juga yang berniaga dah mula bangun, dah mula dah nak menyiapkan jualan untuk awal pagi, ada yang tengah sibuk uruskan persediaan untuk pembukaan kedai, kan? Nak pagi-pagi nak buka kedai ni, macam-macam benda kita nak kena buat, bersihkan kedai dululah, kan? Orang yang berniaga je yang tahu macam mana perit getirnya untuk mengusahakan perniagaan tu. Apapun kerja anda pagi ini, buat perlahan-perlahan, tapi kena buat dengan semangat. Tak semua hari perlu bermula dengan sempurna. Yang penting, kita mulakan dengan niat yang baik dan terus melangkah satu demi satu. Buat semua yang sedang bekerja mencari rezeki pagi ini, semoga urusan dipermudahkan, kerja dilancarkan dan rezeki hari ini lebih baik dari semalam. Terus bersama Hanim di geng buruh hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.

Dirasa 1448 Hijri, Madani dihayati, Ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati. Rasulullah.

pagi, geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati Hanim menemani anda waktu ini pukul 2.38 minit pagi. Kepada anda walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih untuk kekal bersama Nasional FM. Okey, kalau waktu-waktu pagi macam ni, kalau ikut Met Malaysia tiada amaran ribut petir ketika ini, alhamdulillah. Dekat luar sana keadaan jalan raya waktu-waktu macam ni dah mula sunyi, tapi bukan bermakna untuk kita memandu laju. Yang penting kita kena pastikan kita sentiasa kekalkan jarak selamat kenderaan supaya kita sentiasa berhati-hati dalam pemanduan, bersedia sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku di hadapan. Kalau berhenti di RNR tu sebelum memulakan perjalanan, check dulu tayar kita elok ke tak, kan? Check dulu kalau rasa enjin kita tak berapa nak pergi, kan? Kita check dulu kalau ada apa-apa masalah, kan, supaya perjalanan kita lancar, perjalanan kita dipermudahkan harapnya. Okey, mungkin yang mengantuk tu boleh lakukan sedikit regangan. Jangan kata sedang memandu, yang sedang bekerja pun sama macam Hanim ni juga, kan. Kadang-kadang kita akan rasa macam lesu, asyik duduk je, kan. Kita kena bangun, buat regangan sikit supaya kita akan sentiasa kekal segar dalam aktiviti dan tugas yang kita lakukan waktu-waktu pagi ni. Orang dah tidur, kita yang masih bertugas ni. Satu pengorbanan, satu perkara yang kita kena bangga untuk kita lakukan. Okey, terus kekal bersama geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Kini tiba masanya Zone.

Rasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda pendengar setia Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Terus kekal di frekuensi ini, frekuensi Nasional FM. Tentunya geng burung hantu. Kepada anda yang sedang menikmati secawan kopi atau yang sedang sekadar duduk menghirup udara segar waktu pagi ni kan, ada juga yang masih di luar bersama kawan-kawan. Inilah masanya yang muda-mudi masih lagi lepak-lepak dengan kawan-kawan kan, menafaatkan masa dengan perkara-perkara yang berfaedah. Bukan nak kata melepak tu tak boleh, boleh, tapi dalam melepak tu kita kongsi-kongsilah cara-cara macam mana kita nak menghadapi hari mendatang dengan kawan-kawan ni kan. Kadang-kadang kawan-kawan kita ada yang berjaya, kita timba ilmu daripada kejayaan dia. Sama-samalah, yang kawan pun janganlah loket ilmu. Sama-samalah kita memimpin tangan kawan kita supaya kita sama-sama berjaya. Okey, kepada yang sedang berehat-rehat tu, tak salah untuk berehat kan. Kadang-kadang tubuh kita perlukan masa untuk kumpul tenaga, fikiran pun perlu sedikit ruang untuk tenang. Jadi pagi ini lupakan sekejap perkara yang berat, dengarkan lagu sambil-sambil minum untuk kesegaran diri. Beri diri sendiri peluang untuk menikmati ketenangan. Semoga selepas rehat ini kita bangun dengan semangat baru dan hati yang lebih positif. Jadi kalau tadi dengar teaser lagu-lagu 80-an 90-an, kita mulakan lagu pertama untuk jam ini. Kau Yang Ku Nanti dari Arwah Arham, Dato' Yusni Hamid. Dengarkan.

lagu-lagu 80-an, 70-an ya Hanim, mainkan untuk anda waktu pagi ini. Banyak kenangan mendengarkan lagu-lagu lama ini kan. Okey, dalam masa kita di waktu pagi ni dengar lagu, ada juga yang karok kan, nyanyi bersama. Karaoke adalah terapi percuma yang paling seronok. Sebab apa? Kita boleh menyanyi, ketawa, lepaskan stres, itu pun dah cukup. Suara tak sedap tak apa, yang penting hati lega. Sebab apa? Bila kita menyanyi tu, kita lupa kita bukannya nak perform untuk pertandingan ke apa kan. Jadi kita menyanyi je, kita salah lirik ke, itu biasalah. Macam saya kalaupun salah lirik menyanyi tu tak confident. Itulah sebab bila kita karaoke ni, dia adalah antara salah satu benda untuk kita healing sebenarnya. Dalam kita apa tu, menyanyi dalam kita karaoke, kita boleh latih pernafasan, boleh merangsang memori dengan otak, tingkatkan keyakinan diri. Selain itu, bila kita menyanyi dengan, kalau kita menyanyi seorang, menyanyi beramai-ramai lah kan, kita boleh eratkan hubungan. Itulah. Jadi kalau hujung-hujung minggu ni, esok pagi bolehlah kot buat janji temu dekat bilik karaoke. Kita nyanyi sama-sama. Sebelum nyanyi sama-sama, bolehlah juga praktis nyanyi dengan lagu-lagu di Geng Burung Hantu. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

Permisi dulu, terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Okey, waktu-waktu malam ni, waktu-waktu tengah pagi ni, orang tengah ada yang baru bangun tidur, ada yang masih berjaga daripada awal pagi tadi, ada yang sedang menyiapkan tugas, ada yang tak boleh tidur. Cuba cek juga, ada tak kita ada masalah bantal. Masalah bantal kan, kita ni kadang-kadang bantal kita, cuba kita tengok dah berapa tahun dah kita tak ganti bantal kita tu kan. Tu orang kata kadang-kadang ada bantal busuk. Bantal busuk tu bukan maksud bantal tu dia jadi bantal kesayangan lah, orang kata kan. Kadang-kadang kita tukar sarung bantal je, bantal tak pernah tukar. Itu pun satu budaya juga kan. Kita rajin cuci sarung sebab nak bagi nampak cantik, tapi bantal tu sebenarnya dah kena peluh, ada air liur juga, ada segala macam orang kata peta dekat bantal tu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Lepas tu hairan kenapa sarung baru pun masih ada bau pelik dekat bantal ni kan. Kalau bantal boleh dicuci tu, ikut arahan, cucilah bantal tu, pastikan betul-betul kering. Kalau dah lepeh, berbau yang kurang menyenangkan, kalau dah tak sedap dipakai, walaupun dah bersih, walaupun itu bantal kesayangan, mungkin dah masanya untuk bantal tu selesai berkhidmat untuk kita. Gantilah dengan bantal baru, carilah bantal yang baru yang lebih selesa. Ada bantal yang kita simpan sebab sayang, padahal dia pun dah penat dah dengan kita. Okey, kadang-kadang kita nak kena tidur ni, nak tidur pun perlukan keselesaan. Bantal tu antara salah satu benda yang paling penting yang kita kena ambil tahu supaya kita dapat tidur yang lena. Itulah kan bantal, oh bantal pagi ni. Terus kekal di frekuensi Nasional FM, geng buruh hantu.

Pantai Merdeka. Okey, kalau cerita pasal lagu itu, kalau kata The Seal, tempat jatuh lagi dikenal, ini kan pula tempat berdating kan. Itulah kan tempat datingnya Lavender Girl dengan suaminya. Itulah kita kata dalam lagu ini ada kenangan. Dalam waktu kenangan itu, rasa macam kalau kita dah berusia, rasa kita kembali muda. Ingat janji-janji kita waktu zaman muda-muda kita, zaman bercinta kan. Tapi walaupun kita dah berumah tangga, bukan alasan untuk kita tidak lagi menyampaikan kata-kata cinta. Sebab memupuk kata-kata dan rasa cinta dengan pasangan itu adalah satu perkara yang dapat membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu yang Hanim ingatkan. Kadang-kadang kita rasa macam kita dah berumah tangga, dah lama dah dikahwin kan, tak perlulah kita nak buktikan kasih sayang kita. Tapi tidak ya, walaupun kita dah lama kahwin, kita kenalah tunjuk rasa kasih sayang kita hari demi hari bertambah-tambah. Kalau kita tanam bunga di taman, di taman itu lagi bertambah-tambah bunganya. Gitulah perasaan isteri-isteri. Ini cakap mewakili isteri-isteri. Okey, teruskan dengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada yang sedang memandu, fokus dalam pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi. Kekal bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM. Baru-baru ini juga, pada tahun lepas, kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus bersama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

perasaan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu Akbar.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Baik sahabat yang mulia, dalam mahfuzat ada ungkapan, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah dirimu, katanya, orang lain akan baik kepadamu. Masya Allah, tabarakallah. Ada satu ungkapan pernah saya kongsikan dulu dalam ruangan ini. Kalau sahabat-sahabat ingatlah, orang yang pintar itu mau mengubah dunia, tapi orang yang bijaksana itu mau mengubah dirinya sendiri. Nah, lebih kuranglah ini dengan ungkapan mahfuzat ini. Kita tidak boleh merubah orang. Siapa kita mau merubah orang kan? Persepsi orang, tanggapan orang, itu kan terpulang sama dia. Mana juga akan kita masuk dalam orang punya otak, mengasih paham sama dia. Itu barang yang sangat mustahil, sahabat yang mulia. Jadi kaidahnya macam mana? Ulama ajar kita. Bahkan Nabi pun pernah sebut dalam sabda baginda Nabi SAW, ibda bi nafsik. Mulakan dengan dirimu sendiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita mau rasa-rasakan orang baik sama kita, kata mahfuzat, aslih nafsaka, baiki dulu diri kita sendiri. Jujur dulu diri sendiri, baru orang akan jujur sama kita. Jangan suka memburukkan orang, insyaallah orang tidak akan memburukkan kita. Jangan suka menganiaya orang, orang tidak akan menganiaya kita. Jadi kebaikan demi kebaikan itu harus subur terlebih dahulu dalam diri kita. Bila ia subur, kembang, maka harumannya itu akan melebar ke sana kemari. Walaupun ada parasit-parasit yang mungkin akan mencalar haruman-haruman kebaikan kita itu, jangan risau sahabat yang mulia. Berapa kerat sangat orang yang boleh kira-kira akan mengganggu, menggugat wangi kebaikan-kebaikan itu. Jangan risau, serah sama Allah. Yang penting untuk kita, jangan berhenti. Didik diri kita, latih diri kita, mujahadah diri kita untuk sentiasa buat baik kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Jujur pun begitu, jujurlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, sahabat yang dimuliakan Allah, bila kita sudah aslih nafsak, baiki diri kita sendiri, maka yasluh lakan nas, orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Ini kan istilahnya teori momentum dalam fisik ya, seperti orang tendang bola pergi dinding. Kuat kita tendang bola ke dinding, maka kuatlah bola itu akan berbalik sama kita. Kalau perlahan kita tendang bola ke dinding, maka perlahan jugalah bola akan bergulik balik sama kita. Itu konsep dalam kehidupan, sahabat yang mulia. So, jangan pernah ragu berbuat baik. Jangan pernah gentar berbuat baik. Jangan pernah risau orang tak menghargai kebaikan itu. Percayalah, Allah Ta'ala sezarah pun tidak akan pernah lolos daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah orang yang berusaha baiki dirinya sendiri. Insya Allah nanti Allah Ta'ala akan baiki hati orang sama kita. Sebab hati kita semua adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat semuanya. Doakan saya, doakan semua saudara mara, sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kekuatan, beri kita petunjuk untuk selalu mengubah diri kita jadi orang baik, insyaAllah. Terima kasih semuanya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan sekilas renungan bersama-sama Ustaz Rafai Muhammad Inarji setiap Isnin hingga Jumaat 6.5 minit petang hanya di Sabah FM.
2: Sabah FM.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
5: Wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu syi'tum ragadan wa dkhulul baba sujjadan

0: وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

Kota Belud 101.5 FM. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: 101.5 FM.
1: Masalah kesihatan mental tidak menentukan siapa anda. Mereka adalah sesuatu yang anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan anda merasakan hujan, tetapi anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak.

0: Pesanan kesedaran kesihatan mental ini dibawakan khas oleh saya Adli Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus.
1: FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Selamat mengikuti siaran kami Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Ya Allah, segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepada-Mu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepada-Mu kami bermohon dan berserah. Allahu ya Mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenan-Mu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untuk-Mu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayang-Mu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepada-Mu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Santakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
0: Bah, hujung minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Sarakan FM bersamamu.
1: Bah, hujung minggu. Sabtu dan Ahad. This is it. If it's on top. 6 pagi.

0: komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Lebih relax di hujung minggu.

0: Ya, bahu jumpa ke Selagir FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Baik, terima kasih anda yang sedang dengarkan kami pagi-pagi ini di Selagir FM bersamamu. Seperti biasa dipancarkan menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Anda boleh dengar juga siaran Selagir FM di manapun anda berada ya, menerusi aplikasi RTM Klik. Baik, bahujung minggu pagi ini teman berteman bersama saya, Asyidah Sulaiman, Nadia Jaaz, Bukan Alang Alang. Ditemani rakan teknikal yang bertugas bersama dengan Sazuri Ibin dan rakan tugas Encik Azhar. Okey, kami akan terus bersama dengan anda sampai pukul 1 tengah hari ini untuk kesiaran bahujung minggu hari Ahad ini 23 Ogos 2026. Dan macam biasa menerusi bahujung minggu, pelbagai lagi maklumat semasa akan kami kongsikan kepada anda. Baik, nantikan sekejap lagi. 6.15 minit pagi nanti saya akan kongsikan kepada anda ramalan cuaca untuk daerah Sandakan, Beluran, Kira Batangan dan juga Terlupit ya. Dan seterusnya pukul 6.30 pagi nanti kita akan ikuti bersama berita ringkas Sabah FM. Dan seterusnya pukul 6.40 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda laman nurani yang diterbitkan oleh rakan tugas Abam Syaf. Dan 7 pagi nanti, utama 7 pagi akan kita ikuti. Okey, jadi ini pengisian rancangan untuk jam yang pertama pagi ini bersama-sama kita menerusi bahujung minggu Selagir FM bersamamu.
1: Bahujung minggu Sabtu dan

OTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Serakan FM bersamamu.

0: bersama Mo.
1: Info cuaca.
0: Info cuaca hari ini. Sanakan FM bersama Mo.
2: Yes, memang saja untuk saya kongsikan ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Buluran, Kedah, Batangan dan juga Terlupit. Baik, saya mulakan untuk ke daerah Sandakan di mana pagi dan juga petang ini di Sandakan diramalkan tiada hujan ya. Dan malam nanti di Sandakan diramalkan hujan. Dan seterusnya ramalan cuaca bagi daerah Buluran, Kedah, Batangan dan juga Terlupit. Di mana pagi ini di Buluran, Kedah, Batangan dan juga Terlupit diramalkan tiada hujan. Seterusnya petang di Buluran, Kedah, Batangan dan juga Terlupit diramalkan ribut petir. Manakala malam nanti diramalkan di daerah Buluran, Terlupit dan juga Kedah, Batangan diramalkan hujan. Jadi selesai saya kongsikan kepada anda ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Buluran, Kedah, Batangan dan juga Terlupit. Semuanya saya kongsikan bersumber dari Met Malaysia.
1: Info cuaca hari ini.
0: Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM bersamamu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alaiz Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Penambahbaikan pelaksanaan subsidi diesel dijangka diumum dalam tempoh kurang sebulan, termasuk mengambil kira keperluan rakyat di Sabah dan Sarawak. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Armizan Mohamad Ali optimis pengumuman itu dapat dibuat sebelum sambutan Hari Malaysia. Beliau berharap penambahbaikan itu memberi manfaat kepada rakyat serta mengambil kira keperluan sektor dan pengguna yang terkesan. Dalam pada itu, Dato' Armizan berkata inisiatif kempen internet selamat bukan sekadar usaha kerajaan meningkatkan kesedaran, sebaliknya sebagai gerakan membentuk tanggungjawab pengguna dalam menghadapi ancaman jenayah siber yang semakin kompleks. Beliau berkata peningkatan kes penipuan, scam, buli siber dan love scam menunjukkan masyarakat perlu diberikan advokasi berterusan supaya lebih peka terhadap risiko ketika menggunakan internet. Enam perhentian kecil kereta api baharu di sepanjang laluan antara stesen Sembulan dan Kinarut yang siap dibina awal tahun ini dijangka mula beroperasi pada Oktober, sekaligus memperluas akses rakyat kepada perkhidmatan kereta api di Sabah. Enam perhentian itu ialah di Lok Kawi, Tembovok, Meruntum, Bukit Vor, Petagas dan Tugu Peringatan Petagas. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedik berkata, terdapat beberapa lagi perhentian yang sedang dipertimbang untuk dibangunkan. Sektor pertanian Sabah semakin mendapat tempat dalam kalangan golongan muda. Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata buktinya lebih 65% peserta pameran Sabah Agro Expo SAEX 2026 berumur 40 tahun ke bawah. Ini menunjukkan bahawa industri pertanian di Sabah ini sudah memberikan semangat baru kepada anak-anak muda untuk terlibat dalam sektor pertanian. Beliau menyatakannya selepas merasmikan SAEX 2026 di Kota Kinabalu. Galas tanggungjawab dengan penuh amanah dan berintegriti. Ingatan itu disuarakan Adun Bingkor, Datuk Ishak Ayub, kepada pemimpin adat. Ia susulan penahanan seorang pemimpin adat di Keningau bagi membantu siasatan berhubung kes berkaitan pembelian tanah yang didakwa tidak wujud. Pemimpin adat juga perlu sentiasa menjaga nama baik serta imej Mahkamah Anak Negeri MAN, khususnya dengan mengelakkan diri daripada terbabit dalam sebarang salah laku termasuk rasuah. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: berjalan 21 sampai 23 Ogos ni.
1: Aina, kau nak tahukah ada gegar seri sematan Sabah 2026 di tapak lapang depan Sejati World?
0: Wah, apa yang best di sana tu?
1: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dalin, suara emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
0: Aina, mantap betul ba, ada konsert tak?
1: Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Rough Edge, Izzet Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, Piramli, dan Bisa, Joy Shazri, Man Solo dan Sumarli.
0: Wah, ingat tempat dia ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
2: Jom kita pergi ramai-ramai.
3: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.

0: mudah-mudahan mereka mendapat kebaikan, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya, kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman. Surah Ali Imran ayat 110. Sidang pendengar yang mulia, ketahuilah saudara dan saudari, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di kalangan yang menyampaikan kebaikan dan menjadi sebab terhentinya keburukan dan kejahatan. Dakwah atau amar ma'ruf, yaitu menyuruh berbuat baik, nahi mungkar, melarang berbuat jahat, salah satu tanggungjawab besar terutamanya untuk istri, anak-anak dan keluarga terdekat serta masyarakat yang aman damai, untuk memastikan keselamatan kepada semua, tidak kira bangsa, kaum dan agama. Menyampaikan mesej dakwah hari ini perlu juga melihat kepada beberapa pendekatan yang sesuai dengan arus kemodenan. Salah satu platform dakwah kini yaitu melalui sebaran media TV, stesen radio atau dengan sosmed yang dengan begitu cepat menyebarkan maklumat, apatah lagi menyebarkan mesej-mesej yang baik. Sudah pasti perkara ini adalah perkara yang terpuji dan yang menjadi satu keperluan di masa kini, dan pasti ada pahala dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kira siapa sahaja, setiap kebaikan yang kita sebarkan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithl ajr fa'ilihi." Barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia akan memperolehi pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di kalangan mereka yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

Jewel, Sabtu dan Ahad. This is it. If it's on top. Nombor 1 hingga 1, 3.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Pahucu Minggu, Sanakan FM bersamamu. Ya, bahawa cuma ingin Sanakan FM bersamamu. Terima kasih terus kekal dengan Sanakan FM di manapun anda berada. Ya, dan anda masih kekal bersama saya di Konti Asita Sulaiman, DJ Az Bukan Alang-Alang. Dan saya akan terus kekal bersama dengan anda sampai pukul 1 tengah hari menerusi Bahujung Minggu. Dan banyak lagi maklumat semasa akan terus kami kongsikan kepada anda selepas ini. Dan ada lagi lagu-lagu hiburan akan terus kami perdengarkan kepada anda, khususnya untuk anda pendengar setia Sarikat FM di manapun anda berada. Ya, baik, nantikan sekejap lagi pukul 7.30 pagi kami akan bawakan kepada anda berita ringkas Sarikat FM. Dan seterusnya pukul 7.45 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda apa yang menarik di medsos untuk hari ini. Dan 8 pagi nanti kita akan ikuti bersama berita Sabah FM. Ya, jadi ini pengisi rancangan untuk jam yang seterusnya ini bersama-sama menerusi Bahujung Minggu. Ya, dan jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam hujung minggu anda, salam-salam menceria anda di Facebook Sarikan FM bersamamu. Juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Jadi itu sekali berhibur dan juga berinformasi bersama kami hujung minggu ini. Sanakan FM bersamamu.
1: Bah, hujung minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Sanakan FM bersamamu.

0: Sarangan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi, Berita Ringkas Sandakan FM.

0: Bukti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Promosi menarik.

0: semua jalan 21 sampai 23 Ogos ni.
1: Aina, kau nak tahukah ada gegar seri sematan Sabah 2026 di tapak lapang depan Sejati Wall?
0: Wah, apa yang best di sana tu?
1: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dalin, suara emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
0: Aina, mantap betul, ba. Ada konsert
1: tak? Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Raf H, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli P. Ramli, dan Bisa, Joy Shazri, Mansolo dan Sumarli.
0: Wah, ingat tempat dia, ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
1: Jom kita pergi ramai-ramai.
2: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu. 019-589-5858. Sandakan FM, Sandakan FM bersamamu. Just go.

0: Ini Patah FM bersamamu.
1: Okey, so masanya saya kongsikan yang menarik di Metas untuk hari ini menerusi bahawa hujung minggu yang untuk hari Ahad ini 23 Ogos 2026. Baik, menerusi portal berita RTM yang saya kongsikan bersama anda. Okey, di mana yang pertama, Indonesia tambah 1,500 anggota tentera, 6 helikopter tangani kebakaran Kalimantan. Okey, di mana kira-kira 1,500 anggota tentera tambahan bersama 6 helikopter besar bagi operasi pengeboman air telah dikerahkan ke Kalimantan Barat ketika pihak berkuasa Indonesia mempergiat usaha mengawal kebakaran hutan dan juga tanah. Di mana Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan langkah itu supaya dilaksanakan dalam mesyuarat yang diadakan sejurus selepas beliau tiba di Pangkalan Tentera Udara Indonesia Supadio di Kalimantan Barat pada semalam Sabtu untuk meninjau usaha menangani kebakaran berkenaan. Dan Teddy berkata anggota tambahan itu yang terdiri daripada 3 batalion Tentera Nasional Indonesia dari luar Kalimantan akan dibawa masuk ya untuk memperkukuh pasukan yang sedia ada terbabit dalam operasi pemadaman kebakaran. Dan anggota di lapangan juga akan digerakkan sepenuhnya untuk memadam titik panas, manakala usaha ini akan diperkukuh dari udara dengan penambahan 6 helikopter besar bagi operasi pengeboman air. Okey, itu yang pertama saya kongsikan bersama-sama dengan anda. Di mana sekarang ini Indonesia menambah 1,500 anggota tentera dan juga 6 helikopter besar untuk tangani kebakaran yang berlaku di Kalimantan. Baik, seterusnya ingin saya kongsikan juga ini yang berlaku di Kota Semarahan. Okey, di mana sebuah menara telekomunikasi di Bukit Berangan, Kota Semarahan terbakar pada petang semalam. Dengan kebakaran dilaporkan bermula dari kotak Swiss sebelum merebak ke struktur menara. Di mana menurut laporan awal yang dikeluarkan oleh PGO iaitu Pusat Gerakan Operasi di Sarawak, di mana pihak bomba menerima panggilan kecemasan pada pukul 6.24 petang semalam sebelum jentera dari Balai Bomba dan juga Penyelamat di Kota Semarahan tiba di lokasi kejadian pada pukul 6.59 petang. Dan kebakaran dianggarkan melibatkan kira-kira 80% struktur menara. Dan usaha memadam kebakaran dijalankan selepas tindakan awal menggunakan alat pemadam api tidak berjaya mengawal kebakaran yang semakin merebak. Okey, jadi ini yang saya kongsikan yang kedua yang menarik di Metro yang berlaku di Kota Semarahan, di mana menara telekomunikasi di Berangan Kota Semarahan terbakar pada petang semalam. Jadi selesai saya kongsikan yang menarik di Metro untuk hari ini, hari Ahad 23 Ogos 2026. Jadi kekal bersama-sama kami, Sanakan FM bersamamu.
0: Menarik di Metro hari ini, setiap hari 7.45 pagi.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Pak, mana kamu jalan 21 sampai 23 Ogos ni?
2: Aina, kau nak tahukah ada gegar Seri Sematan Sabah 2026 di tapak lapak depan Sejati World?
1: Pak, apa yang best di sana tu?
2: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dalin, sore emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
1: Aina, mantap betul, Pak. Ada konsert tak?
2: Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Raf H, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, Piramli, dan Bisa, Joy Shazri, Mansolo dan Sumarli.
1: Pak, ingat tempat dia, Tapak Lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
2: Jom kita pergi ramai-ramai.
0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Penambahbaikan subsidi diesel ambil kira keperluan Sabah Sarawak. 6 perhentian kereta api baharu dijangka beroperasi Oktober ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Penambahbaikan pelaksanaan subsidi diesel dijangka diumum dalam tempoh kurang sebulan, termasuk mengambil kira keperluan rakyat di Sabah dan Sarawak. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Armizan Muhammad Ali optimis pengumuman itu dapat dibuat sebelum sambutan Hari Malaysia.
2: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
1: Dato' Armizan Muhammad Ali, beliau berharap penambahbaikan itu memberi manfaat kepada rakyat serta mengambil kira keperluan sektor dan pengguna yang terkesan. Dato' Armizan ditemui media selepas merasmikan Carnival Community Campaign Internet Selamat peringkat daerah papar. Dalam pada itu, Dato' Armizan berkata inisiatif kempen internet selamat bukan sekadar usaha kerajaan meningkatkan kesedaran, sebaliknya sebagai gerakan membentuk tanggungjawab pengguna dalam menghadapi ancaman jenayah siber yang semakin kompleks. Beliau berkata peningkatan kes penipuan, scam, buli siber dan love scam menunjukkan masyarakat perlu diberikan advokasi berterusan supaya lebih peka terhadap risiko ketika menggunakan internet.
2: Antara aspek penting dalam kita menangani isunya adalah pertama dari segi kerangka perundangan. Kita tahu kerajaan contohnya